0: karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Ada dana ke ada KRK sih mas, makanya masih ada. Pak aja sih.
7: Siapa ya?
6: Pak, jangan diem aja dong.
7: Pak, tunggu aja.
6: Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
10: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
10: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
11: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
10: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah

0: konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
3: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
4: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
5: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania

Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, seperti biasa nanti pada pukul 7.30 kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya baik, selamat datang di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan di kesempatan pagi ini hadir untuk Anda dalam Kabar Aceh edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan di kesempatan pagi ini yang menjadi host adalah Tekengon, ada Bung Budi di sana ya. Silakan Bung Budi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI se-Aceh di pagi hari ini. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh di pagi hari ini, yang nantinya kita akan update informasi di tiap-tiap daerah. Tapi sebelum itu kita akan coba terhubung dengan Prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Kita akan update informasi cuaca di pagi hari ini dengan Bung Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Dedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi. Baik Bung Dedi, langsung saja ini Bung Dedi, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri untuk informasi cuaca di pagi hari ini khususnya di wilayah Provinsi Aceh? Silakan.
3: Ya. Baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 11 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, untuk pagi hari memang kondisinya itu berawan hingga cerah berawan hingga menjelang siang dan sore hari. Namun ada beberapa potensi berawan tebal itu terjadi di wilayah Pegunungan Sare dan sekitarnya ya, kemudian Pidi dan Pidijaya. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi itu mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore, khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur dan daerah Gayolues, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun menjelang sore, khususnya untuk wilayah Semeluh, kemudian Singkil dan sekitarnya itu memang potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Namun secara umum wilayah kita memang masih dalam kondisi cukup panas ya. Namun ini tidak memungkinkan terjadi juga adanya pertumbuhan titik-titik panas. Untuk edisi hari ini juga memang terpantau ada 40 titik panas dan umumnya terjadi di wilayah Aceh Besar ada 2 titik ya. Kemudian untuk wilayah Pidi kemudian Pidijaya. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 33 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 100%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
2: Pantauan tinggi gelombang sendiri bagaimana, Bung Dedi, di perairan Sabang dan perairan Simelu? Apakah masih cukup aman untuk jalur pelayaran?
3: Ya. Dari pantauan kami dari perkiraan cuaca maritim sendiri, memang perkiraan ketinggian gelombang mulai dari pagi hingga sore hari itu untuk wilayah perairan Sabang Melayati berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan barat dan selatan itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Untuk saat ini memang masih cukup kondusif, hanya saja untuk perairan barat dan selatan masih cukup tinggi.
2: Yeah. Ya, baik. Terakhir Bung Dedi, pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat terkait cuaca tadi?
3: Ya, yeah. Kami menghimbau khususnya untuk masyarakat wilayah Gayolues ya, kemudian daerah Aceh Tenggara dan daerah Singkil, memang potensi hujan masih cukup terjadi, masih memungkinkan terjadi ya pada saat menjelang sore hingga malam hari, dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah.
2: Ya baik, terima kasih Bung Dedi Ardana selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Bung Dedi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik pendengar, demikian tadi kita sudah update info cuaca di edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Kita langsung saja sapa-sapa rekan-rekan kita Skorwil 17 Aceh yang pagi hari ini wajahnya pada cerah-cerah semua, terutama rekan kita di Melabo ini. Cerah sekali sepertinya di sana ya. Ada Bang Fadil di Melabo, ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, ada Bang Muksin di Singkil, dan satu-satunya ibu-ibu di pagi hari ini dari Lok Sumawe, ada Kak Nanda pagi hari ini ya. Saya mau ke ibu-ibu dulu deh, ladies first nih dari Lok Sumawe, bagaimana? Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Budi, apa kabar?
2: Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana rasanya diapit 5 orang bapak-bapak pagi hari ini?
4: Saya sudah sering, ini kali ketiga kayaknya. Kali ketiga ya.
2: Gimana cuaca di Lok Sumawe?
4: Iya, cuaca di Lok Sumawe ini tampaknya masih berawan ya, masih agak mendung. Karena kemarin juga berawan, hingga kalau sore berawan tebal. Tapi hari ini kita belum tahu pasti seperti apa. Nanti informasi dari BMKG akan diupdate kembali.
2: Baik, silakan apa yang bisa dibagikan pagi hari ini dari Lok Sumawe, Kak Nanda?
4: Ya baik, dari Lok Sumawe pagi hari ini mengawali kabar Aceh, ada informasi ini terkait dengan sebelumnya ini Bang Budi sempat gonjang-ganjing ya di Lok Sumawe terkait dengan nasib dari P3K sendiri, di mana pemerintah kota Lok Sumawe yang pada saat itu mengalami kesulitan untuk membayarkan gaji P3K, dan nasib mereka juga berada di ujung tanduk pada saat itu karena tidak ada dana untuk membayarkan. Namun ini kabar baiknya adalah Pemko Lok Sumawe akhirnya menerima tambahan DAU atau dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 86,95 miliar rupiah. Dan perjuangan Wali Kota Lok Sumawe dalam memperjuangkan dukungan fiskal pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara atau ASN akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan tambahan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026 kepada Kota Lok Sumawe sebesar 86 miliar. Dan tambahan DAU tersebut guna memperkuat belanja ASN tahun anggaran 2026. Dari total tambahan tersebut, 44 miliar sekian merupakan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan penggajian ASN daerah. Sedangkan 42 miliar sekian merupakan dukungan peningkatan kapasitas fiskal dari daerah. Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Saiti Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas terrealisasinya tambahan DAU tersebut. Dan menurutnya dukungan tersebut sangat penting bagi Kota Lok Sumawe, terutama untuk membantu pemenuhan belanja ASN tahun 2026 termasuk kebutuhan penggajian ASN P3K. Dan perjuangan yang melelahkan tersebut akhirnya membuahkan hasil, dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Kota Lok Sumawe dan juga kabar baik bagi seluruh ASN P3K di Kota Lok Sumawe yang nasibnya sempat berada di ujung tanduk. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap ASN terutama P3K merupakan prioritas di tengah kondisi fiskal daerah. Dan Wali Kota Lok Sumawe juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dan juga apresiasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan perhatian dan mengadvokasi kebutuhan dari Kota Lok Sumawe. Dan menurut Sayuti, tambahan ADAU ini bukan sekedar tambahan angka dalam anggaran daerah, tapi juga merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi daerah dan keberlangsungan pelayanan di pemerintahan. Itu satu informasi Bang Budi dari Kota Lok Sumawe. Dan untuk informasi dialog pagi ini kita karena berhubung akan 17 Agustus ya HUT RI, kita membahas mengenai semangat generasi muda mengisi kemerdekaan nanti bersama perwakilan dari KNPI dan juga ada dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Lok Sumawe. Sekian Bang Budi dari Loksemawe yang bisa Nanda sampaikan untuk kabar Aceh pagi ini.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya dari Loksemawe tadi. Dari Loksemawe kita bergerak ke Melaboh di sana. Ada Bang Fadil, biar gak ngantuk Bang Fadil. Sepertinya belum ngopi Bang Fadil pagi ini. Gimana belum Bang Fadil? Ini. Sehat?
5: Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dengan suara yang sehat, kondisi badan yang sehat, semuanya sehat Bang Budi.
2: Alhamdulillah. Cuaca di Melaboh bagaimana? Masih terdapat lahan-lahan yang terbakar di sana kah?
5: Alhamdulillah untuk saat ini sudah aman terkendali Bang Budi, dan cuaca juga begitu cerah ya dalam beberapa hari terakhir.
2: Oke, siap. Apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Melaboh Bang Fadil, silakan.
5: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dari Melaboh dikabarkan 70 pekerja konstruksi di Aceh Barat ikuti pelatihan dan sertifikasi. Sebanyak 70 pekerja konstruksi di Kabupaten Aceh Barat mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi gelombang ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari hingga hari ini di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Barat. Pelatihan dan sertifikasi menjadi bagian upaya dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja konstruksi sekaligus memastikan pekerja di kompetensi sesuai standar yang ditetapkan dalam regulasi. Pada Aceh Barat, Tarmizi, SPMM melalui Asisten Perekonomian dan Pak Istanoar juga menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah di kabupaten setempat. Menurutnya, pekerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi akan lebih siap melaksanakan pekerjaan konstruksi secara profesional. Dirinya juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius dan menyerap materi yang diberikan sehingga dapat diterapkan dalam pekerjaan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Fadli Oktora juga mengungkapkan, kegiatan tersebut bukan hanya sekedar formalitas karena tujuan akhirnya adalah memberikan sertifikasi kompetensi kepada para pekerja. Ia juga menjelaskan 70 peserta mengikuti 4 jenjang kompetensi yang telah disiapkan dalam pelatihan tersebut. Masing-masing terdiri dari pelaksana yang disiapkan dalam pelatihan tersebut. Masing-masing terdiri dari pelaksana lapangan pekerjaan gedung level 5, pelaksanaan lapangan pekerjaan jalan level 5, pelaksanaan pemeliharaan jembatan level 6, serta supervisor K3 konstruksi level 6. Dirinya juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi hingga selesai serta memperoleh hasil yang terbaik. Demikian satu informasi Bang Budi dari Melaboh, kembali ke Takengon. Ya,
2: ada informasi dialog apa pagi ini dari Melaboh Bang Fadil?
5: Untuk saat ini kita masih waiting list.
2: Oke, baik. Ya, demikian tadi informasi dari Melaboh sudah disampaikan oleh Bang Fadil. Dari Melaboh kita ke Singkil dulu ke Bang Muksin, di sana sudah menunggu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Muksin.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Gimana cuaca di sana?
6: Untuk cuaca di pagi hari ini alhamdulillah cerah sekali Bang Budi.
2: Lagi musim apa di sana di Singkil Bang Muksin?
6: Kayaknya di sore hari musim hujan ini nanti.
2: Sama ya. Aduh, saya pikir lagi musim apa gitu. Bisa dikirim-kirim ke Takengon ya kan. Siap. Oke, silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Singkil?
6: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Aceh Singkil, tepatnya di Kota Sebelusalam, terkait Pemko Sebelusalam perketat pengawasan narkoba gerbang masuk ke Aceh. Kota Sebelusalam kini resmi memiliki unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Pembentukan unit ditandai melalui penandatanganan nota kesepakaman MOU antara pemerintah Kota Sebelusalam dan BNNP Aceh di Aula Pendopo Wali Kota Sebelusalam. Terbentuknya unit ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Sebelusalam yang selama ini menghadapi kendala aksesibilitas. Warga Sebelusalam kini tidak perlu lagi menempuh jarak ke BNNK Aceh Selatan di Tapak Tuan hanya untuk mendapatkan pelayanan, penanganan maupun konseling terkait penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Sebelusalam Haji Rashid Bancin menegaskan, hadirnya unit layanan terpadu ini merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam melindungi warganya Keberadaan fasilitas ini diproyeksikan menjadi benteng pertahanan lokal yang tangguh dalam membendung potensi penyebaran narkotika. Sebelumnya, Kepala BNNP Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani SIK MSI menyampaikan bahwa pembentukan ULT P4GN ini di tingkat lokal ini dirancang sebagai pijakan awal yang kokoh. Kedepan, unit layanan terpadu ini diproyeksikan berkembang menjadi kelembagaan penuh berupa Badan Narkotika Nasional di Kota Sulusalam. Baik, satu informasi dari Kota Sulusalam, kita kembali bersama Bang Budi di Takengon.
2: Baik, terima kasih Bang Muksin dari Singkil sudah berbagi informasinya di pagi hari ini. Langsung kita ke Banda Aceh, ada Bang Rifki di sana. Selamat pagi Bang Rifki.
1: Ya, pagi kembali Bang Budi.
2: Gimana cuaca di Banda Aceh?
1: Pagi hari ini sejuk-sejuk dingin ya. Ya, sejuk memang dingin ya.
2: Kalau dari Banda, yeah, di Banda Aceh sendiri, kalau mau menjelang 17-an tuh biasanya ada kegiatan apa aja sih di sana?
1: Iya, biasanya seperti ramai-ramai juga ya di kampung-kampung itu mulai mempersiapkan beragam paket perlombaan dan juga kemeriahan mulai terlihat-terlihat juga, ada umbul-umbul yang sudah mulai banyak dipasang juga nih, Bung Budi.
2: Biasanya tukang bendera musiman tiap tahun itu menjamur mau menjelang 17-an ya, jual-jual bendera-bendera.
1: Betul, benar sekali.
2: Oke, silakan, apa yang bisa dibagikan dari Banda, silakan Bang Rifki.
1: Baik, satu informasi pendengar dan juga rekan-rekan kolor 17 untuk pagi ini dari Banda Aceh, satu informasi terkait kemarin ya, bahwasannya Polda Aceh mengadakan konferensi pers di aula presisi Polda Aceh yang langsung dipimpin oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan ya. Nah, konferensi pers ini pendengar terkait dengan tim opsional Ditres Narkoba Polda Aceh yang berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis ya. Dalam operasi itu petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB 41 tahun yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Nah, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi ya. Berdasarkan informasi itu juga, tim opsional yang dipimpin AKP Mulyadi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibrek, Kecamatan Samtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Nah, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2495 unit cartridge atau vape getar, juga 4000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50.000 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.026 kg ya, serta 2 unit telepon seluler Android. Nah, hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara ya pendengar, pada Kamis 30 Juli lalu, barang bukti ekstasi itu dinyatakan positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Sementara barang bukti cartridge dan cairan dalam botol juga dinyatakan positif etomidate sebagai narkotika golongan 2. Arbiturien Akabri 96 itu juga membeberkan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias AH, yang kini telah ditetapkan daftar pencarian orang atau DPO. Nah, modus yang digunakan RB, kata Kapolda ya, ini terungkap bahwasanya narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan juga provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta rupiah oleh pengendali yaitu Pablo alias AH. Nah, Kapolda menyampaikan juga pelaku akan dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis ekstasi, juga pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis etomidate, serta pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga pidana penjara seumur hidup. Nah, pendengar, Kapolda Aceh juga mengatakan bagi dan mengingatkan juga ya bagi para bandar, kurir maupun pengguna agar menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan narkotika nih. Kapolda juga menegaskan akan mengejar dan memiskinkan siapapun yang terlibat dalam peredaran atau menjadi pengedar narkotika. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Bung Budi.
2: Baik, ada informasi dialog apa pagi ini di Banda Aceh, Bang Rifki?
1: Untuk informasi, kami masih menantikan juga sama seperti malam tadi.
2: Siap, baik. Itu dia tadi sudah disampaikan informasi dari Banda Aceh oleh Bang Rifki. Kita langsung nyebrang ke Sabang ini. Ini mohon maaf, ini Bang Jepri nungguin lama, sudah nguap-nguap dari tadi, ngantuk sepertinya pagi ini. Tadi mau milih Bang Jepri dulu apa Bang Padil dulu ya? Bang Padil dulu, ah Bang Jepri belakangan aja. Gak, gimana sehat
1: tadi
2: Bang?
1: Tadi mungkin karena kapalnya udah berangkat duluan jadi ketinggalan kapal.
2: Gimana sehat di sana, cuaca bagaimana pagi ini?
1: Alhamdulillah cuaca di pagi hari ini terlihat ya ada awan-awan gelap ya, cuman belum hujan.
2: Iya, lagi musim apa di Sabang sih?
1: Lagi musim apa ya?
2: Musim apa tuh?
1: Dibilang musim buah di Sabang, nggak tahu buah apa nih di buah di Sabang.
2: Oke,
1: silakan. Buah kelapa kali ya?
2: Buah kelapa itu kayaknya bukan musiman, itu memang ada hampir tiap hari ya kan?
1: Iya.
2: Oke, silakan. Apa yang bisa dibagikan dari Sabang, Bang Jeffrey, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Bang Budi. Informasi dari Sabang itu terkait dengan Festival Budaya Cod Bau, itu gelar lomba video reel ya. Dan Festival Budaya Lokal Kampung Cod Bau, Kota Sabang ini menggelar lomba video Instagram reel untuk mendorong kreativitas masyarakat sekaligus juga mempromosikan potensi wisata dan budaya lokalnya. Lomba terbuka ini bagi masyarakat umum dan juga khususnya warga Kota Sabang, baik itu secara individu maupun juga tim. Sementara untuk Keci Gampung Cod Bau Safwan ini mengatakan kegiatan ini telah menjadi wadah bagi generasi muda ya untuk mengembangkan kreativitas dalam membuat dokumentasi dan juga memanfaatkan media sosial secara bijak. Dan video yang diperlombakan ini berdurasi 1 hingga 2 menit, wajib orisinal dan juga serta memuat unsur edukatif, keindahan atau pengalaman wisata di Gampung Cod Bau. Nah, peserta juga diwajibkan untuk mengikuti jika ingin mengikuti event ini ya, peserta wajib mengikuti akun Instagram yaitu @gampungcodbau dan juga @pokdarwiscodbau. Dan kemudian mengunggah video dengan menandai kedua akun tersebut secara juga serta mengikuti diikuti dengan tagar yang telah ditentukan panitia. Nah, batas akhir pengumpulan karya itu pada tanggal 20 Agustus 2026 dan penilaian dilakukan yaitu pada tanggal 21 Agustus dan sedangkan juga pengumuman pemenang dan pembagian hadiah berlangsung pada 22 Agustus dalam rangkaian Festival Budaya Lokal Gampung Cod Bau. Panitia menyediakan total hadiah yaitu 1,2 juta rupiah untuk juara 1 hingga 3 dan serta juga penghargaan bagi pemenang favorit. Ya, demikian informasi dari Sabang, Bung Budi.
2: Baik, terima kasih Bang Jeffrey, informasi dari Sabang. Dan terakhir informasi dari Takengon, pendengar semuanya singkat saja pagi ini. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bener Meriah mengamankan seorang pria berinisial S, usia 36 tahun, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Desa Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Senin kemarin 10 Agustus. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan 29 paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,8 gram, serta 2 paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 70 gram. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima personil Satres Narkoba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Informasi itu menyebutkan bahwa salah satu rumah warga di Desa Timang Gajah diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi dan melakukan transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, KBO, Kanit, dan personil Opsnal Satres Narkoba Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati S. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapores Bener Meriah untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kapolres juga menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Dan saat ini penyidik juga telah melakukan sejumlah langkah, diantaranya yaitu melengkapi administrasi penyidikan serta memeriksa saksi dan tersangka. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dan baik, itu singkat saja informasi dari Takengon di pagi hari ini. Informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Kabar Aceh di edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan terima kasih juga rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh yang sudah bergabung di pagi hari ini. Di Banda Aceh ada Bang Rifki, di Sabang ada Bang Jeffrey, di Melabuh ada Bang Fadil, di Singkil ada Bang Muksin, dan di Loksmawe ada Kak Nanda. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan kembali dari part 1 di pagi hari ini. Dan kita berjumpa lagi di Kabar Aceh di edisi selanjutnya. Dan terima kasih semuanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pengurus lokal 3 Rapi Wilayah 0121 ZZW Kabupaten Bener Meriah menggelar open donasi dan penggalangan dana bagi korban kebakaran di Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah Senin kemarin 10 Agustus 2026. Aksi sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 96 unit kios, ruko, dan bangunan warga. Pengurus dan anggota Rapi turun langsung ke lapangan membawa kotak donasi untuk mengajak masyarakat memberikan bantuan secara sukarela guna meringankan kebutuhan para korban pasca kebakaran. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Di Takengon pagi ini rangkaian informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Kami sampaikan beberapa informasi di pagi hari ini pendengar. Perum Bulog kantor cabang Takengon menyalurkan bantuan bahan pangan bagi korban kebakaran pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin kemarin 10 Agustus 2026. Bantuan diserahkan oleh asisten pemasaran Bulog Takengon Nazarudin Asman kepada Camat Jagung Jeget Fadlin Alaksya di posko pengungsian halaman Masjid Besar Al Muhajirin. Bulog sendiri menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Kepala Perum Bulog Cabang Takengon Eru Purnomo mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pegawai Bulog bersama keluarga besar istri Bulog Takengon terhadap masyarakat yang terdampak musibah. Menurut Eru juga bantuan diberikan untuk meringankan beban masyarakat terkhususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan selama berada di tempat pengungsian. Pihaknya juga berharap bantuan yang telah disalurkan dapat bermanfaat bagi warga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa penanganan pasca kebakaran. Kebakaran hebat melanda pasar Jagung Jeget pada Minggu 9 Agustus siang lalu. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan berdampak terhadap puluhan kepala keluarga yang kini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah sementara itu bantuan bagi korban kebakaran pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget juga terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al Muhajirin Senin kemarin, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta maupun berbagai elemen masyarakat. Nah salah satunya dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukna, serta sejumlah bahan pangan seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkon mengatakan bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PT PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP3 Loksmawe. Selain memberikan bantuan, PLN

juga memastikan kondisi jaringan listrik di kawasan yang terdampak kebakaran. Furkon menjelaskan satu gardu distribusi yang sebelumnya menyuplai listrik untuk 96 rumah ikut terdampak. Nah, sementara itu jaringan listrik di wilayah sekitar lokasi kebakaran juga masih dalam kondisi normal. Ditambahkan juga PLN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat terkait pemulihan jaringan listrik, terutama setelah warga mulai membangun kembali rumah yang terdampak. Ya, dan seperti yang diinformasikan sebelumnya, pendengar, kebakaran melanda pasar Jagong Jeget pada hari Minggu siang lalu. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi semuanya warga Takengon dan sekitarnya ya. Kalau pagi-pagi kayak gini sebetulnya enak sarapan yang hangat-hangat sih ya. Sama kepastian dari dia juga perlu sebetulnya. Tapi kalau dia belum pasti ya mending kita pastiin sarapan dulu dari pagi hari ini ya. Biar lambung juga gak ikutan merana. Karena saya perhatikan orang-orang Takengon ini pagi-pagi tuh rata-rata males sarapan. Padahal aktivitasnya sudah padat dari pagi, ada yang berangkat ke kantor lah, ada yang pergi ke kebun lah, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas berat lainnya. Tapi kebanyakan orang-orang di sini tuh kebanyakan kenapa ya malah malas sarapan gitu. Terus ada yang bilang juga katanya kalau sarapan keseringan tiap hari nanti badan jadi gendut, badan nanti jadi melar. Padahal enggak. Itu mitos aja sebetulnya. Justru kalau kita gak sarapan, malah nanti badan kita yang bisa bikin gemuk gitu. Karena nanti otomatis akumulasi makan di siangnya jadi lebih nanti. Dibanding kita lebih memilih sarapan di pagi hari. Entah itu mau sarapan apa, yang penting ada yang masuk makanan ke perut kita begitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang yang sering sarapan pagi-pagi itu, nanti kalau sarapan badannya jadi tambah melar, jadi tambah gemuk, jadi tambah gendut. Enggak. Justru kalau kita enggak sarapan, itu malah memicu adrenalin untuk makan yang lebih banyak lagi di siang hari. Tapi kalau ketika kita sudah makan sarapan di pagi hari, itu tidak akan sebesar itu porsinya nanti ketika makan di siang hari. Jadi mulai dari sekarang biasakan untuk rutin sarapan di pagi hari, mau apapun itu aktivitasnya ya. Mau pergi ke kebun, mau aktivitas pergi ke kantor, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Jangan lupa awali pagi dengan sarapan, dan jangan lupa juga ditutup dengan secangkir kopi Arabica Gayo dong. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami mendengar masih di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, masih bersama Budi juga di sini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Ya, baik mendengar, kali ini dari Gayo Luwes ya. Sedikitnya 450 hektar lahan persawahan dengan kategori rusak sedang akibat bencana hidrometeorologi tahun 2025 di Kabupaten Gayo Luwes. Ini ditargetkan mendapat perbaikan dan optimalisasi pada 2026. Kepala Dinas Pertanian Gayo Luwes Abdul Hakim mengatakan optimalisasi sawah yang mengalami kerusakan ringan saat ini telah mencapai 98% dan telah dilaporkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR. Secara keseluruhan, bencana tahun lalu menyebabkan sekitar 1.871 hektar persawahan di Gayo Luwes mengalami kerusakan. Kerusakan berat tercatat di Kecamatan Dabun Gelang, Tripejaya, dan Rikit Gaib. Abdul Hakim menjelaskan teknis perbaikan akan ditentukan setelah tim studi identifikasi dan desain SID turun ke lapangan. Proses tersebut juga akan melibatkan konsultan serta perguruan tinggi di Aceh. Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Gayo Luwes juga Selamat mengatakan perbaikan sawah rusak ringan selama ini dilaksanakan langsung oleh para kelompok tani. Menurutnya, anggaran perbaikan disalurkan Kementerian Pertanian langsung kepada kelompok tani, sedangkan Dinas Pertanian berperan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada pemerintah daerah, provinsi, serta juga pemerintah pusat. Selanjutnya, masih dari Gayo Luwes, pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Luwes menggelar rapat koordinasi penyesuaian pagu dana otonomi khusus Aceh, DOKA, tahun anggaran 2027, Senin 10 Agustus kemarin. Penyesuaian dilakukan menyusul berkurangnya alokasi DOKA untuk Gayo Luwes berdasarkan SK Gubernur Aceh. Kondisi tersebut membuat seluruh SKPK harus menyesuaikan kembali rencana kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Kabid Program Bapeda Gayo Luwes Al-Fatah Akbar meminta SKPK segera melakukan penyesuaian, termasuk meniadakan sejumlah kegiatan dan mengurangi pagu kegiatan lainnya sesuai volume juga serta kebutuhan. Hasil penyesuaian diminta dikirimkan kepada Bapeda paling lambat Kamis 13 Agustus 2026 mendatang. Sementara itu, PLT Sekda Gayo Luwes Irwansa menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kinerja pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk mengelola anggaran secara lebih efektif, efisien, dan juga tepat sasaran.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
0: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan

Peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Intermezzo.
2: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Udah juga. Apa lagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala.
1: Intermezzo.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.
6: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini ini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode tahun 2026. Video tersebut beredar pada awal Agustus 2026. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran informasi tersebut, faktanya pendengar, video tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dikutip dari berbagai media, ini pada awal 2026 Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS tahun 2026. Jadi video yang beredar marak di media sosial tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sebesar 97,2%. Jadi bisa dipastikan video tersebut adalah video yang tidak benar atau hoax ya. Nah, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam

0: usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
2: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
3: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Budi pendengar di sini. Kita akan coba sedikit bahas terkait dengan peringatan-peringatan penting di seluruh dunia yang diperingati rutin setiap tahunnya di tanggal 11 Agustus ya. Jadi 11 Agustus ini ada peringatan hari apa aja sih? Nah, ini coba kita bahas satu-satu. Di tanggal 11 Agustus ini ternyata diperingati sebagai Hari Hip Hop ya. Nah, tanggal 11 Agustus ini di Amerika Serikat khususnya ini diperingati sebagai Hari Hip Hop setiap tahunnya ya. Jadi hari peringatan ini menjadi momen untuk mengenang lahirnya genre musik legendaris yang bermula di Bronx. Jadi sejarah Hari Hip Hop ini tidak lepas dari sosok DJ asal Jamaika Cole Hatch yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam lahirnya budaya hip-hop. Pada awal 1970-an ketika tinggal di Bronx, DJ Cool Herc ini mulai memainkan rekaman musik dalam berbagai pesta dan di sela-sela penampilan band milik ayahnya ya. Herc juga sering meniru gaya para selektor atau DJ Jamaika dengan melakukan toasting, yaitu berbicara atau melontarkan kata-kata di atas lagu yang sedang diputar. Namun kontribusi historisnya juga terhadap hip hop ini bukan terletak pada aktivitas tersebut ya, melainkan pada inovasinya yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hip hop. Jadi DJ Cool Herc ini mempopulerkan teknik DJ yang dikenal sebagai breakbeat yang dipelajarinya dari musik dub Jamaika. Dalam praktiknya, Cool Herc ini memainkan musik funk, soul, dan genre lainnya yang memiliki bagian-bagian perkusi yang kuat. Ia juga menggunakan dua turntable untuk memainkan dua salinan rekaman yang sama, kemudian berpindah dari satu rekaman ke rekaman lainnya untuk memperpanjang bagian perkusi yang dikenal sebagai break. Nah, metode DJ dengan memainkan dan menyambung bagian breakbeat ini tersebut kemudian dijuluki Cool Herc sebagai The Merry-Go-Round ya. Jadi teknik breakbeat ini, turntablism ini dengan sangat cepat memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan musik hip hop, rap dan juga break dancing. Bagian break juga menjadi bagian lagu yang paling dinantikan karena merupakan momen ketika paling banyak orang menari. Jadi Cool Herc sendiri kemudian menyebut orang-orang yang menari mengikuti musiknya dengan sebutan B-Boys dan B-Girls yang merupakan singkatan dari Brick Boys dan Brick Girls ya. Nah, memasuki musim panas 1973 ini DJ Cool Herc juga telah mengembangkan dan menyempurnakan teknik breakbeatnya selama hampir satu tahun. Namun pesta yang digelar pada 11 Agustus untuk merayakan ulang tahun saudara perempuannya ini menjadi momen penting. Dalam acara tersebut, ia tampil di hadapan kerumunan terbesar yang pernah dihadapinya dengan sistem pengeras suara paling kuat yang pernah digunakannya. Dan kesuksesan pesta tersebut kemudian memicu sebuah revolusi musik yang berkembang dari akar rumput tentunya ya. Dan peristiwa itu juga terjadi sekitar 6 tahun sebelum istilah hip hop ini mulai digunakan secara luas di dalam kehidupan masyarakat ya. Masih banyak lagi ternyata peringatan-peringatan rutin yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 11 Agustus pendengar. Nanti akan coba kita bahas lagi ada apa aja sih setiap tanggal 11 Agustus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pro 1 RRI Talking On 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba bahas lagi pendengar, di tanggal 11 Agustus ini ada peringatan-peringatan apa lagi sih? Nah ya, ini kita coba bahas, ternyata di Jepang, ini di Jepang tanggal 11 Agustus diperingati setiap tahunnya Hari Gunung, ternyata 11 Agustus di Jepang ini ya. Jadi hari ini diperingati untuk mengapresiasi keindahan pegunungan serta kawasan alam yang menjadi bagian penting dari bumi. Peringatan ini berawal dari para pendaki, pejalan kaki, serta kelompok pemerhati lingkungan seperti Japanese Alpine Club yang mendorong adanya Hari Gunung untuk merayakan kondisi geografis Jepang yang didominasi wilayah pegunungan. Pada 2014 lalu, gagasan untuk menetapkan Hari Gunung atau Yamanohi ini mulai diwujudkan ya. Dua tahun kemudian, tepatnya di tahun 2016, Hari Gunung di Jepang ini resmi menjadi hari libur nasional terbaru di Jepang. Tanggal 11 Agustus sendiri dipilih karena peringatan ini memiliki makna simbolis dalam penulisan bahasa Jepang menggunakan aksara kanji. Angka 8 dianggap menyerupai bentuk gunung, sedangkan angka 11 dianggap menyerupai dua batang pohon. Tidak banyak kegiatan atau upacara tradisional yang secara khusus dilakukan ketika Hari Gunung pertama kali ditetapkan di Jepang. Upacara peresmiannya sendiri berlangsung di kawasan pegunungan Alpen Jepang, tepatnya di daerah Kamikochi, Matsumoto, Prefektur Nagano. Nah, selanjutnya di tanggal 11 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Chad ya. Jadi Hari Kemerdekaan Chad ini diperingati rutin setiap tahunnya di tanggal 11 Agustus sebagai momentum untuk mengenang kemerdekaan negara tersebut dari pemerintahan kolonial Prancis pada tahun 1960. Chad sendiri merupakan negara terbesar kelima di benua Afrika. Negara ini memiliki sejarah panjang dan kompleks serta pernah menjadi bagian penting dari sejumlah kerajaan besar dan berpengaruh di Afrika. Termasuk juga Kekaisaran Kanem-Bornu yang berkembang di wilayah barat daya Chad. Nah, Chad sendiri berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis sejak awal abad ke-20 dan pada 1913 Prancis menguasai wilayah kerajaan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan penakluk dari Sudan, Rabi al-Zubair, termasuk juga Kanem-Bornu, Baguirmi, dan Kwadai. Wilayah-wilayah tersebut kemudian menjadi bagian dari koloni Afrika Khatulistiwa Prancis dan wilayah Ubangisari yang kini merupakan Republik Afrika Tengah. Jadi Rabih tewas dalam pertempuran antara pasukannya dan pasukan Prancis dalam perebutan wilayah-wilayah tersebut. Setelah itu Prancis memulihkan kesultanan tradisional keluarga Kanembu dan menjadikan wilayah tersebut sebagai protektorat yang mencakup wilayah Chad modern. Nah, berakhirnya Perang Dunia Kedua juga turut menandai berakhirnya sejumlah kebijakan kolonial yang paling keras. Pada 1946 kerja paksa dihapuskan dan pembentukan partai politik dilegalkan. Partai Progresif Chad dan Uni Demokratik Chad ini kemudian menjadi dua partai politik yang mendominasi perjuangan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Prancis. Dan tidak lama setelah Chad memperoleh kemerdekaan, tanda-tanda permasalahan politik ini mulai terlihat. Francois Tombalbaye menjadi presiden pertama Chad dan setelah berkuasa ia memusatkan hampir seluruh pengambil keputusan di tangan presiden dan menjadikan parlemen hanya sebagai lembaga yang memberikan persetujuan. Pada 1962, Tombalbaye membubarkan seluruh partai oposisi resmi, menyingkirkan para penentangnya dan mengubah Chad menjadi negara dengan sistem satu

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 48 menit. Ini artinya saya sudah harus pamit undur diri di kebersamaan kita pagi hari ini. Tetap semangat mungkin yang masih beraktivitas di pagi hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini, di hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Kak Nur tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di siang hari nanti ya. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, jumpa kembali bersama saya, rekan saya Nur Hasana, menemani Anda pendengar untuk siang ini. Ragam program, ragam pilihan lagu, informasi hadir dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Rekengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar? Sehat selalu semoga ya. Dan yang pasti juga untuk Anda pendengar, kita di program selanjutnya nih ada program literasi digital ya, khususnya terkait dengan digitalisasi pemerintahan. Dan ngomongin soal literasi digital, digitalisasi bansos berbasis digital public infrastructure, ya apa sih sebenarnya gitu ya pendengar? Ya kita siang ini akan sedikit mengulas terkait dengan hal tersebut. Pendengar setia dimanapun Anda berada, tentunya kita ketahui bersama untuk saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya setidaknya untuk lebih mudah ya menghadirkan pelayanan baik berbasis aplikasi lah katakan ataupun apapun itu agar lebih memudahkan masyarakat untuk bisa mengikuti program-program atau mendapatkan program-program pemerintah yang lebih bisa menyasar tepatnya lah setidaknya. Dan pendengar terkait dengan hal tersebut ya, ngomongin soal digitalisasi pemerintahan ini sendiri, salah satu aplikasi yang sedang dalam proses lah katakan, ini berkaitan dengan program bantuan sosial. Kalau kita lihat ya, beberapa waktu lalu sejumlah pemerintah daerah ini mengikuti Zoom bersama pemerintah pusat setidaknya untuk memanfaatkan digitalisasi bansos berbasis digital public infrastructure. Dan pendengar, tentunya ini gak jauh atau tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang saat ini bukan hanya soal ya media sosial, belanja online atau pengguna aplikasi di telepon genggam. Teknologi digital juga mulai digunakan untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan dan mudah diakses masyarakat. Ya, salah satunya adalah dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. Dan mungkin sebagian dari pendengar bertanya-tanya, apa sebenarnya digitalisasi bansos dan apa hubungannya dengan digital public infrastructure atau DPI. Dan sedikit mengulas ya, kalau secara sederhana, digitalisasi bansos ini adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyelenggaraan bantuan sosial. Mulai dari pendataan penerima, verifikasi data, penyaluran bantuan, hingga pemantauan dan evaluasi. Semuanya dapat didukung oleh sistem digital. Tujuannya tentu bukan sekedar membuat semuanya menjadi serba online. Lebih dari itu, digitalisasi diharapkan dapat membuat penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan yang pasti mudah untuk dipantau. Bayangkan ketika data penerima bantuan tersusun dengan baik dan dapat diperbarui secara berkala, pemerintah kalau

lebih mudah mengetahui siapa yang memang membutuhkan bantuan. Dengan begitu, resiko data ganda, data tidak sesuai, atau penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria, ini dapat diminimalkan.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Ya, pendengar 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Jadi digitalisasi bansos itu apa? Setidaknya sudah ada gambaran. Lantas apa itu DPI? Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Digital

Public Infrastructure atau yang disingkat DPI. Kalau diterjemahkan secara sederhana, DPI atau DPI ya, dapat kita pahami sebagai infrastruktur digital publik yang menjadi fondasi setidaknya untuk mendukung berbagai layanan digital masyarakat. Ibarat sebuah kota gitu ya. Kita membutuhkan jalan, jembatan, listrik, dan sistem transportasi agar berbagai aktivitas itu bisa berjalan. Nah, dalam dunia digital, DPI ini dapat berperan sebagai fondasi atau infrastruktur bersama agar berbagai layanan digital dapat saling terhubung dan digunakan secara lebih efektif. Dalam konteks pelayanan publik, infrastruktur digital seperti identitas digital, sistem pembayaran digital, pertukaran data, serta sistem autentikasi dapat membantu masyarakat memperoleh layanan dengan lebih mudah. Dan hubungannya dengan bansos apa gitu? Dan pendengar, penyaluran bansos tentunya kita ketahui bersama ya, membutuhkan data yang akurat. Siapa penerimanya, apakah datanya benar, apakah orang tersebut memenuhi kriteria, hingga apakah bantuan itu sudah diterima. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kadangkala membutuhkan sistem informasi yang baik. Dengan dukungan infrastruktur digital yang terintegrasi, proses tersebut berpotensi menjadi lebih efektif. Misalnya data dari berbagai layanan pemerintah dapat dikelola dan diverifikasi sesuai aturan dan perlindungan data yang berlaku. Kemudian proses penyaluran bantuan juga dapat menggunakan sistem pembayaran digital sehingga transaksi lebih mudah dilacak. Namun tentu saja digitalisasi bukan berarti semua persoalan otomatis selesai. Tetap dibutuhkan data yang berkualitas, sistem yang aman, petugas yang kompeten, serta masyarakat yang memahami cara menggunakan layanan digital.

0: teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, nah.
1: Sanum, di dunia digital kita gak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum gak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Tadi Ger ngomongin soal digitalisasi bansos, kemudian ada digital public infrastructure, hingga hubungannya dengan bansos itu apa, lantas apa manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya, terkait dengan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat terkait dengan digitalisasi bansos berbasis digital public infrastructure ini sendiri, pendengar. Pertama, kalau kita lihat ya, itu proses pelayanan dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, penyaluran bantuan dapat lebih transparan dan mudah dipantau. Selanjutnya, data yang lebih terintegrasi dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penyaluran. Dan yang tidak kalah penting, digitalisasi itu dapat membantu pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data yang lebih baik. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat bersama. Kemudahan digital harus berjalan beriringan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Jangan sembarangan memberikan nick, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau data pribadi lainnya kepada orang yang tidak dikenal. Ketika layanan publik semakin terdigitalisasi, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital. Jangan mudah percaya pada pesan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah. Jika mendapatkan informasi tentang bansos melalui WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya, periksa terlebih dahulu sumber informasinya. Jangan langsung mengklik tautan yang mencurigakan, jangan memberikan kode OTP, dan jangan mengirimkan foto identitas atau data pribadi kepada pihak yang belum jelas. Sebab di era digital, kita bukan hanya dituntut untuk bisa menggunakan teknologi atau melek teknologi. Kita juga harus cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Semangat untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dan masih lanjut ya untuk rangkaian lagu informasi lainnya juga yang terus menemani kita untuk siang ini.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, tetap semangat selalu. Dan pendengar, jadi kalau kita boleh simpulkan ya, bahwa digitalisasi bansos berbasis digital public infrastructure merupakan bagian dari upaya memanfaatkan teknologi dan infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik, termasuk agar proses bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Namun, keberhasilan transformasi digital bukan hanya bergantung pada teknologi. Dibutuhkan pula data yang akurat, sistem yang aman, tata kelola yang baik, serta masyarakat yang memiliki literasi digital. Karena pada akhirnya, teknologi dibuat bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru, teknologi harus hadir untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama Pro 1 RM Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Terus tingkatkan literasi digital dan jadilah masyarakat digital yang cerdas, aman, dan juga bijak. 93 FM Pro 1 RM Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik, ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita juga akan lanjut untuk ikuti dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: ke Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: 6 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: merebut servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.

FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick

mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini

0: Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi.

0: Yang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Aldiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya, tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di tie-in kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan.

masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, pendengar dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI sudah kita ikuti, menyajikan agen informasi baik dari dunia olahraga khususnya dan lanjut temani kebersamaan kita di Takengon siang ini, beragam pilihan lagu, informasi lainnya juga masih akan hadir. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Dan Takengon siang ini juga kembali ya, ada beberapa informasi yang Nur akan sampaikan, dirangkaikan dengan pilihan lagu-lagu dan juga informasi lainnya. Masih dari rri.co.id, pendengar, kami kabarkan satu kabar di berkaitan dengan beberapa peristiwa lah setidaknya yang terjadi di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo khususnya. Dan pendengar, ya, berkaitan dengan hasil perkebunan masyarakat seperti kakao lah katakan di Aceh Tenggara sendiri yang diketahui bersama jadi penopang ekonomi puluhan ribu keluarga. Komoditas kakao bukan sekedar tanaman perkebunan bagi masyarakat Aceh Tenggara. Kakao juga telah menjadi salah satu penopang perekonomian puluhan ribu keluarga di daerah ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fakri saat membuka lokakarya Due Pakat Kakao Aceh ke-13 di Oprum Sedakap Aceh Tenggara. Dan lokakarya yang mengangkat tema revitalisasi kakao Aceh berbasis agroforestry berkelanjutan menuju hilirisasi tangguh dan menjadi forum untuk memperkuat pengembangan komoditas kakao Aceh mulai dari budidaya hingga hilirisasi.

Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipotong.

Horas kodameran, parmusi nami, disorono akarong asya sambo, si panglimun, si wampu, naeng manotor nin nanasida, atok parmusi nami, baik kamu maso lagu, anak medan!

mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan tekstur.

Lah kita, apa kabar untuk Anda pendengar setiap roh satu dimanapun berada. Jumpa kembali untuk program Pro Dangdut. Ya, untuk Dangdut, Pro Dangdut sendiri ini jadi salah satu program yang menghadirkan ragam pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar. Mengajak pendengar juga bisa berbagi informasi dari tempat tinggal pendengar atau sekitar pendengar sambil kita dengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan. Baik, mengawali jumpa kita, Nur gak angkat telepon dulu, kelamaan nanti ya. Ya, Nur mau puterin lagu dulu, boleh.

0: dan masih ditemani dengan lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada pendengar kita yang sudah gabung di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut iya. Adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Pak Husna.
0: Pak Husna di?
1: Atulintang.
0: Pak Husna di Atulintang. Apa kabar, Pak Husna?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa dari Atulintang?
1: Aduh, lagi panas ini.
0: Kabarnya tadi ada kegiatan sholat tolak balah gitu ya?
1: Ya, di mana itu? Besok belum.
0: Oh, besok ya? Oh, besok ya? Ih, Nur sok tahu ya.
1: Tapi nggak tahu ya.
0: Nur cek dulu deh. Iya, gitulah lebih kurang mungkin kalau besok. Oke. Pak Usna, informasi lain mungkin dari Atulintang apa gitu?
1: Cuman panas aja ini.
0: Cuman panas aja. Kalau lagi musim apa?
1: Aduh, musim pusing ini.
0: Musim pusing. Bisa ya musim pusing ya?
1: Itulah.
0: Kenapa bisa dibilang musim pusing?
1: Duit nggak ada.
0: Oh, panenan nggak ada gitu
1: panenan
0: ya?
1: Panenan nggak ada.
0: Oke deh.
1: Semua mahal.
0: Apa aja yang mahal?
1: Ya semuanya.
0: Oke deh.
1: Air gratis.
0: Air?
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau sapa-sapa siapa?
1: Sapa-sapa untuk pendengar RRI semua aja lah, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Sama kru-kru RRI Radio Takengon.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga sehat-sehat semua.
0: Amin. Itu aja?
1: Itu aja, Mbak Nur.
0: Oke.
1: Oh, lagunya, Mbak.
0: Lagunya lupa. Lagu apa?
1: Dari Roma aja, Mbak.
0: Mm-hmm. Judulnya?
1: Yatim Piatu, Mbak.
0: Yatim Piatu. Oke, siap. Yeah. Ditunggu.
1: Oke, Mbak. Makasih.
0: Sama-sama buatnya Pak Usna.
1: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Oke deh, siap. Buat pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Apa ya, Nur mau bilang apa, intinya masih di Pro Dangdut deh. Dangdut adalah kita, semangat semuanya, bahagia selalu, dan ya kalau lagi sakit semoga cepat pulih ya, cepat sehat, jadi bisa beraktivitas seperti sedia kalah lah kita bilang. Dan pendengar, untuk pilihan lagu dangdutnya juga masih akan kami hantarkan nanti. Tapi sebelumnya Nur mau sapa kembali ada pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut ala kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Nurul.
0: Kak?
2: Nurul.
0: Bere?
2: Nurul.
0: Mere?
2: Kak Nurul di Maria Jaya.
0: Oh, Kak Nurul. Oke, Kak Nurul di Meriah Jaya. Apa kabar, Kak Nurul?
2: Sehat, Bunda, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Nur tadi beneran gak dengar gitu, apa gitu ya. Bere ke apa, rupanya Nurul. Kak Nurul, ada kabar apa dari Meriah Jaya?
2: Gak ada lah, Kak.
0: Aman-aman ya?
2: Aman.
0: Oke, yang penting itu ya, aman terkendali semuanya. Oke, mau sapa-sapa siapa, Kak?
2: Salam-salamnya buat Bunda Nur, Bunda Ana, Bunda Ayu, Om Jebro, Om Fajri, Om Budi, Om Ari, dan semua-semuanya aja lah, Bunda.
0: Mm-mm. Siap.
2: Lagunya dari Isdari aja, Payung Hitam, Bunda.
0: Payung Hitam. Siang-siang panas-panas, nggak panas ya, mendung ya?
2: Panas, nggak pakai payung.
0: Ya. Ya bener ya, kan payung nggak mesti untuk hujan, saat hujan aja bener ya Bunda ya. Oke deh, siap. Payung Hitam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar setia, lanjut aja deh untuk dua lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia kita untuk siang ini. Ada Roma Irama, Yatim Piatu, dan Iis Dahlia.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada pesan WhatsApp beberapa yang sudah masuk. Ya Nur, bacakan nih salah satunya. Ada niru lagu Kak Nur Yoh katanya. Lagu Hana Bang Oi. Oke deh, kami ini tengah impus request lagu dangdut di persembahan untuk kepala tukang Aman Zahra dan Aman Ayu yang sedang membangun jamur di perkebunan datar Pegasing. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada Bang Sertalia dan kawan-kawan ya di datar, di perkebunan datar Pegasing. Semangat selalu ya untuk yang lagi sibuk. Ya sibuk sendirilah, sibuk dengan kegiatan sendiri. Oke, selanjutnya ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut. Dengan siapa ini? Halo?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Herman, Mbak.
0: Oh, Bang Herman. Iya, suaranya kayak hilang tadi.
1: Kena angin mungkin, Mbak. Entah kemana pilihnya.
0: Mungkin anginnya kencang di situ ya, Bang Herman ya?
1: Iya, ini lagi di kebun, Mbak.
0: Oke, Bang Herman di kebun mana?
1: Di Pondok Bali, Mbak.
0: Di Pondok Bali. Lagi nanam apa di sana?
1: Nanam perasaan, ya.
0: Nanam terata?
1: Perasaan.
0: Oh, nanam perasaan, ya Allah. Nanam perasaan, kira-kira panennya apa tuh, Bang?
1: Malah, ya kayak gini, Mbak.
0: Oke, siap. Ada informasi apa dari Pondok Bali, Bang?
1: Informasinya cuacanya panas tadi, Mbak. Panas tadi, kalau bisa ya turun hujan. Saya petani-petani ini ya kan,
0: jadi susah air. Jadi harapannya pinginnya hujan gitu ya, Bang ya?
1: Ya harapannya ya pingin hujan gitu, Mbak.
0: Tapi kayak mendung lah di sini, Bang.
1: Ya mendung, cuma ya tak berarti hujan, Mbak.
0: Oh,
1: hujan
0: pun
1: tak berarti
0: benar,
1: mendung, Mbak.
0: Benar banget ya. Oke deh, siap buatnya Bang Herman. Semoga hujan segera turun. Tapi kalau hujan pun harus waspada untuk yang di daerah-daerah rawan ya. Oke, ya, ada yang mau disapa-sapa Bang Herman?
1: Sapa-sapanya buat teman-teman yang udah masuk ya. Salam kenal aja yang belum masuk, salam juga. Dan buat Mbak, jaga kesehatannya selalu, Mbak. Karena kesehatan itu awal dari segalanya, Mbak, ya. Ya, gitu, Mbak. Request lagunya, Aku Masih Belum Beruntung dari Dewi Persik.
0: Oh. Ini gampang menanam perasaan tadi, ya.
1: Buat Bebku, Mbak. Yang lagi di... Spesialnya buat Bebku... yang ada di negeri orang, hati-hati dan jaga kesehatannya.
0: Beb itu kantong atau apa, Bang? Baby?
1: Gimana?
0: Beb itu kantong, habi, baby, atau apa ini?
1: Bestie.
0: Bestie. Oke, siap.
1: Nah, gitu ya, Mbak, ya.
0: Siap.
1: Ya, itu aja, Mbak. Ditunggu lagunya, Mbak.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maaf bang, tadi Nur lupa lagunya apa. Udah dimatiin. Sumpah Nur lupa tadi lagu apa sih yang di request. Parah Nur ya, Nur kayak ngelamun ya siang ini. Kapok lah marah orang nih. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Rusiana, Kak.
0: Rusiana?
1: Ya, Kak.
0: Kak Rusiana di mana sih?
1: Di BMC, Kak.
0: Oh, di BMC, Kak. Kak Rusiana di BMC. Kak, tadi kakak dengar nggak requestan Bang Herman tuh apa?
1: Lagunya katanya Indah Pada Waktunya, Kak.
0: Oh iya, Indah Pada Waktunya, ya Allah bener. Nur nih gak jelas nih. Oke, Nur catat dulu. Makasih buat Kak Rosdiana. Kak, BMC gimana? Ada informasi apa?
1: Informasinya ini, Kak.
0: Iya.
1: Gak hujan itu.
0: Mau hujan tapi gak hujan. Mendung gelap ya.
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja juga. Oke deh, siap.
1: Request lagu, Kak, ya?
0: Boleh, request lagunya apa?
1: Lagunya boleh, Kak.
0: Apa?
1: Lagu gayo boleh.
0: Lagu gayo genrenya dangdut ya?
1: Dari mudut.com aja, Kak, ya? Awunan.
0: Iramanya dangdut, Kak?
1: Iya, Kak. Mudut.com. Awunan.
0: Mudut.com alunan.
1: Boleh, Kak?
0: Boleh, boleh. Tapi Nur coba cari dulu nih.
1: Ya, Kak. Mudut.com.
0: Alunan, Kak, ya?
1: Awunan, Kak.
0: Alunan. Oke deh. Entah ada entah enggak nih, Kak. Enggak tahu. Nur cuman enggak ketemu sih.
1: Cariin dulu
0: lah, Kak. Oke, ditunggu aja, Kak. Semoga ada nanti.
1: Ya, Kak.
0: Aunen, aunen. Oke, siap.
1: Salamnya buat Kak Nur aja.
0: Siap.
1: Buat keponakan tuh yang ada di BNC juga, Kak, ya. Itu aja, Kak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seru ya. Pendengar setiap perusahaan RRI Takengon, untuk siang ini banyak beragam aktivitas yang mungkin pendengar lakukan juga. Ya, semoga lancar aja deh. Nur mau saya antarkan satu lagu dulu, lagu dangdut dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Yang lagi buat apa namanya, buat jamur di perkebunan datar Pegasing. Memang nih programnya lagu dangdut, Bang. Cuma masalahnya Abang kan gak request tuh judulnya apa. Ya udah ngikut aja ya, Bang Sertalia dan kawan-kawan. Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik akan hadir. Selamat siang untuk semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan cek fakta untuk siang ini. Dan pendengar, untuk cek fakta kali ini ada informasi yang tersebar di media sosial berkaitan dengan hoax dokumen rahasia BPOM soal bahaya vaksin polio bocor. Ya, tim cek fakta menemukan postingan dokumen rahasia BPOM terkait bahaya vaksin polio bocor. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 7 Agustus 2026. Menelusuri dan menemukan bantahan, tim cek fakta menelusuri dan menemukan bantahan dari BPOM. Bantahan itu disampaikan dalam website pom.go.id pada 2 Agustus 2024 malah ya. Tapi kemudian viral kembali setidaknya. Dan pendengar, berkaitan dengan postingan dokumen rahasia BPOM terkait bahaya vaksin polio bocor, sudah bisa dipastikan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Untuk cek fakta, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 93 FM Rusa atau Herita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar? Semoga masih sehat, masih semangat, masih bahagia. Yang lagi bisnis apapun itu ya, semoga lancar lah usahanya ya. Ada yang baru-baru buka usaha mungkin lagi pusing, gimana ini pelanggannya apa? Gak apa-apa, semangat dulu. Karena kan belum begitu dikenal juga ya. Jadi kadangkala bagusan kita dikenal perlahan, tapi apa yang kita usahakan sekarang itu buat mereka balik berulang kali. Oke, ada pendengar kita yang sudah masuk, Nur sapa aja langsung. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak. Bro, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Akalakun di Kalanare. Gimana kencang angin di sana?
1: Enggak kak.
0: Enggak ya. Tapi kalau lihat kayak ini ya. Di sana mendung atau panas?
1: Mendung nih kak. Mendung mengundang hujan kayaknya nih kak.
0: Mendung mengundang hujan.
1: Bukan mendung-mendung merayu kak, mendung mengundang hujan kayaknya nih.
0: Mendung-mendung mengundang hujan. Oke, siap buatnya Akalakun. Ada informasi apa dari Kalanare?
1: Kalanare aman-aman lah kak. Aman-aman. Mendung kayaknya mau hujan, mudah-mudahan hujan kak ya.
0: Orangnya baik-baik kata kak Amo ya.
1: Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kak, orang di mana-mana pun baik sebenarnya semuanya. Kak, berkat doa kita kak kan.
0: Amin.
1: Maunya turun hujan kak kan. Karena kita kan masih berduka dengan keadaan yang di Jogja tuh kak kan. Jagung jeget maksudnya kak kan.
0: Oh iya.
1: Iya, maunya kok hujan maksudnya nggak sebegitu apinya kak kan.
0: Apinya kan udah padam, Mak Sepi. Kalau hujan sayang juga mereka sebenarnya.
1: Iya, maksudnya tempat orang tuh udah padam, tempat kita ini ada kan lagi kering-keringnya ini.
0: Kemarin juga
1: kok misalnya udah hujan, kok misalnya jatuh puting rokok pun enggak lah.
0: Takut, kan? Ya. Memang gersang, berasa sekali.
1: Terkadang kebakaran itu bukanlah di tengah aja orang, enggak kan? Kadang buang rokok nggak sengaja lah kan. Kan dah habis rokoknya put.
0: Iya.
1: Nggak disengajanya.
0: Iya, gesekan daun-daun kering juga.
1: Iya kak. Udah terlalu kok sebenarnya panas. Kak kan, kok disengaja orang misalnya bakar sekarang takut lah orang kak. Kan misalnya kayak kami di sana buka-buka lahan nggak berani pun bakar kak, karena kering kali lah kak. Rumput-rumputnya kan. Apalagi yang baru dibabat misalnya sama mesin itu kak kan. Kayaknya takut kita ninggalin kebun pun kak. Itu nggak di tengah aja orang bakar tadi.
0: Betul.
1: Pokoknya gitu ya kak. Kakak udah mamam.
0: Udah aja udah, lah kak, bilangnya.
1: Jangan terlambat mamam. Karena kak kan.
0: Nanti langsing.
1: Iya nanti langsing kakak. Kok langsingnya kayak kami gak apa-apa kak. Nanti langsing kali gak kak.
0: Ya Allah, itu berarti sakitan.
1: Sakitan.
0: Asa.
1: Jangan sampai ya. Sakit. Karena gini kak kan, kami dengar kakak selalu pilek ke batuk ke.
0: Itu memang betul tuh.
1: Itu kak kan kadang-kadang kami dengar 2 bulan kakak normal udah batuk lagi, udah pilek lagi.
0: Udah sakit lagi, izin 3 hari, 2 hari, ya Allah.
1: Itulah kakak.
0: Penyakitan
1: kan,
0: banget ya Nur Hasanah ini.
1: Walaupun kami enggak nelpon kakak, kami dengar di RI ini kak. Ya kak Nur udah batuk lagi nih, dek saya udah pilek lagi nih.
0: Iya, Bang Budi juga batuk-batuk, Pak Jin juga.
1: Bang Budi udah kemarin pilek lagi, padahal kak Nur kan. Mak Sepi pun lagi cuan sebulan ini kak udah berapa kali kadang batuknya.
0: Berarti memang
1: jadi, lagi jenis ya. Apa kak merek obat batuk? Piladek, Pectorin, apa lagi kak Lasterin, Asam Koyun.
0: Fix formula.
1: Udah dicoba semua kak kan tapi belum bersih kak kan batuknya. Entah kenapa nih bilang. Karena ada sekarang anu kak. Jangan abaikan batuk katanya, periksa ke dokter, Karena TBC sekarang lagi merajalela katanya kak kan. Kadang-kadang kak kan kita mau periksa ke puskesmas apa ke dokter kak kan, kayak takut kita jangan-jangan nanti TBC.
0: Waduh,
1: beri
0: juga ya.
1: Karena batuk kita ini lama kali kak kan, seminggu udah batuk lagi.
0: Iya iya.
1: Ah kata orang ini nggak apa-apa itu karena apa perubahan cuaca gitu kak kan. Nggak apa-apa, kita air minum obat aja, minum air putih yang banyak.

0: Enggak lah. Kak, aku lagunya ya.
1: Boleh.
0: Nanti banyak panjang cerita kayak abang apa tadi nggak ingat lagunya.
1: Iya, kayak Bang Herman atau siapa sih Nur habis itu lagu apa lah tadi yang di request.
0: Mak Tehu baru gabung tadi kak kan. Baru kakak putar lagu Aunan tadi baru kata kakak. Apa lagunya abang anu tadi ya baru kebuka tadi kak. Makanya Mak Tehu pun nggak dengar.
1: Apa
0: requestannya kak kan.
1: Iya.
0: Mak saya itu lagunya dari Mansur S aja kak ya.
1: Judulnya?
0: Judulnya Sakit di Atas Sakit.
1: Sakit di Atas Sakit.
0: Iya kak.
1: Ada ya, kita coba ya.
0: Terus salamnya kak kan. Salam sehatlah untuk akal akun. Semoga sehat selalu bersama keluarga kak kak.
1: Amin ya Allah.
0: Dan untuk penyiar lainnya, kru-kru RI lah kak semuanya kak ya. Tak terkecuali kak kan. Terus untuk pendengarnya, salam untuk teman-teman yang udah masuk tadi. Siapa tadi? Nurul kak ya, dari Meriah Jaya.
1: Ya,
0: kan udah masuk kak ya, kayaknya. Terus Mitahul selalu kirim salam untuk Anon Selfie katanya. Anon Selfie-nya di duta nggak bisa balas salammu lah, Mitahul. Nggak ada jaringan, baru sekarang baru bisa nih kembali salam lah.
1: Oke.
0: Terus untuk pendengar lainnya kak dari A sampai Z aja semua kirim salam dari Mak Selfie kak kan. Ari Harul Kutumatang kak deh. Ari A sampai Z.
1: Bob
0: Rejen kak Bob.
1: Murum-murum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada akal akun Mak Selfie di Kalanare. Sudah masuk, sudah gabung bareng kita ya untuk siang ini. Pesan WhatsApp-nya banyak pendengar. Nur gak angkat telepon dulu deh, sayang yang udah masuk WA-nya. Assalamualaikum Kak Nur, waalaikumsalam. Selamat siang aja, oke ini Bang Joy Ponsai. Ingin request lagu dari Mansur S. Judulnya Tanaman Makan Pagar. Ah, Bang Joy suka balik-balik kata-kata ya. Salam untuk Mbak Nur dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Oke, siap. Ada... Ya, selanjutnya ada Mas Nawan di Bukit Kemuning, Jagung Jeget. Request lagu darinya Vita Alvia, judulnya Yang Terdalam, Kak. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada aja. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Mas Nawan ini kemarin hari Minggu itu yang pertama kali ngabarin ya. Kalau ada kebakaran di Jagung ya. Sedih sih waktu itu ya lihatnya Bang ya. Tapi semoga keluarga di Jagung yang terdampak musibah tetap kuat, berusaha kuat lah setidaknya dan yakinkan diri insyaallah Allah akan ganti semuanya dengan yang terbaik, lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ada Junitum dari Dusun Kede 1 Simpang Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Jun, Kak Jum ya. Mau request lagu darinya Leo Waldi, judulnya Memori Cinta. Salam sehat buat penyiar, keluarga dan penyiar yang lainnya. Salam sehat juga buat semua pendengar si RRI Takengon dimanapun berada. Makasih juga. Satu WA lagi ada Mak Pita di Bom. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Diva Hani, Selendang Biru. Salam buat semua pendengar setia, buat Mbak Nur. Semoga sehat selalu, berizin Mbak Nur. Salam sehat juga buat Mak Pita, buat pendengar setia kita di mana-mana. Ya, dimanapun berada lah, lebih kurang ya. Oke, untuk kebersamaan kita lanjut. Ada beragam pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar juga yang masih akan terus hadir dan menemani kebersamaan kita untuk siang ini di Pro Dangdut. Dang

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, semangat selalu untuk semua. Dan untuk pendengar setia kita, ada siapa di ujung telepon yang sudah masuk kembali? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yati Keni.
0: Nur.
1: Kak Nur.
0: Iya, Nur Hasanah. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
1: Kakak Nina, Mas Boy.
0: Mas Boy di Meriah Jaya. Oke, apa kabar Mas Boy?
1: Ya, sehat Kak.
0: Mas Boy jauh rumahnya dari Kak Nurul?
1: Tidak jauh Kak.
0: Kenal?
1: Dekat Kak.
0: Kenal ya?
1: Banyak.
0: Oke, Desi.
1: Kalian nanti ke rumah Kak ya.
0: Iya, insya Allah kapan ya, nggak tahu nih Mas Boy. Ada apa di sana? Panen apa dulu bilang?
1: Panen pinang Kak sama kemiri Kak, ini cari kemiri masih Kak.
0: Jadi ceritanya kami disuruh nyari kemiri ya sama Mas Boy ya.
1: Kadang mau bikin cicak Kak, datang aja.
0: Oh iya benar, enak gitu ya.
1: Saya nggak pernah cicak kan Kak kemiri.
0: Enggak.
1: Biasanya orang kaya Kak loh.
0: Cicak kemiri itu gimana sih maksudnya? Halo? Halo, oke. Okay. Cicak kemiri gimana maksudnya Bang?
1: Bikin sambal Kak. Sambal bayu itu kan sambal terong anggur kan.
0: Pakai kemiri.
1: Pakai kemiri.
0: Dibakar dulu ya kali ya. Digoreng ya. Oke deh siap, nggak usah ngomongin soal kayak mana cara buat cecah. Takutnya ya, mas Boy taunya ngini we tos cecah kemiri katanya nosek ke grepande ke bingung jadi jawabnya. Oke deh Mas Boy, ada informasi apa lagi dari Meriah Jaya?
1: Alhamdulillah aman Kak, terkendali Kak. Dan informasi Kak ya.
0: Oke, iya siap.
1: Lagunya anu aja Kak.
0: Apa itu?
1: Cinta Merah Jambu aja Kak.
0: Cinta Merah Jambu. Coba ya. Dikit nyanyi Bang, kayak mana Nur lupa-lupa ingat.
1: Cintaku hanya kamu, cinta merah-merah jambu.
0: Bang, versinya siapa Bang? Kita Alfia ada, Dewi Persik ada.
1: Bukan Dewi Persik Kak, satu lagi Kak.
0: Lavena, Lavenia ada.
1: Iya Kak.
0: Lavenia ya. Oke, okay. Bang Mas Boy pernah nyanyi di depan kakak gitu?
1: Kan ada Kak.
0: Ada. Apa nih jawabnya itu? Mas Boy gombal gitu ya?
1: Pak?
0: Gombal katanya. Oke okay deh, siap, makasih buat Mas Boy.
1: Karaoke di udara kan aku ikut loh Kak.
0: Apa?
1: Karaoke di udara kan aku pun ada sama.
0: Oh iya benar-benar. Nur aja yang kalau misalnya nggak di jam Nur, Nur nggak mau nemenin ya. Tapi kalau di jam Nur semua pada nemenin. Oke, makasih buat Mas Boy.
1: Salam sehat Kak ya.
0: Iya.
1: Kak Nur semoga sehat selalu, sekeluarga banyak umur, mudah rezeki Kak
0: ya. Amin ya Allah.
1: Bunda Ena, Kak Selvi, Kak Yati, Bang Hadri, Bang Ari, Bang Budi, Kak Tio di Makassar Kak ya. Jadi sama Bang Budi Pak Kak ya. Akan jadi dia. Bang Sultan, Abah di Payatumpi. Kak,
0: lu. Ya, siap.
1: Buat Kak Caca, Bang Mus di Simpang Balik, Kak. Semuanya Kak ya, pendengar RRQ, Kak ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih buat Mas Boy. Ya pokoknya selalu sehat selalu ya. Sehat selalu untuk pendengar setia, buat Mas Boy, buat semua-semua dimanapun berada. Dan untuk pendengar setia kita juga yang ada jauh di sana yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Takengon mungkin melalui RRI digital atau streaming juga ya. Semangat selalu dan bahagia selalu. Dan pendengar, Nur mau hantarkan lagu lagi. Tapi sebelumnya ada pesan WhatsApp. Kayaknya memang kalau requestan gak semua bisa Nur puterin karena ada beberapa yang sudah ngantri ya. Nur, bacakan pesan dari Kak Ramayana. Kak Yana ya di Palang ya. Oke, Kak, kalau sempat lagu ya dari Indonesia. Dari Roma Irama. Oh, lagunya dari Indonesia, dari Roma Irama. Salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu dan buat pendengar semuanya dimanapun berada. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak, assalamualaikum Kak Nur. Sakit di atas, sakit rupanya dari Latif kan Kak ya. Tadi bilang dari Mansur S. Maaf akal akun boh. Ya Nur juga gak ketemu dari Mansur S. Ya udah Nur puter aja dari Latif kan. Oke deh, siap buat semua. Semangat selalu, bahagia selalu. Setidaknya dengan beragam

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, sudah di penghujung kebersamaan kita pendengar untuk Pro Dangdut siang ini, dan sudah di ujung waktu juga Nur menemani Anda dengan beragam program, dengan beragam program, beragam pilihan lagu dangdut khususnya juga, dan saatnya Nur undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Madiana selanjutnya akan hadir menemani Anda dengan ragam program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, Nur langsung undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Rangkaian lagu dan juga informasi untuk kesempatan sore hari ini akan dilanjutkan kembali. Kita mendengarkan lintas informasi terlebih dahulu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Ribuan mahasiswa dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA ikuti karnaval hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bandar Meriah, Selasa 11 Agustus 2026. Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar melepas pawai tingkat SD hingga SMA dari depan kantor bupati setempat. Sementara Ketua TPPKK Bandar Meriah melepas pawai dari tingkat PAUD dan TK dari depan pendopo bupati. Sebagian besar peserta karnaval merupakan siswa dari Kecamatan Bukit, sementara lainnya berasal dari Kecamatan Wipesam, Bandar, dan Permata. Rute pawai bermula dari kantor bupati melintasi Jalan Takengon Pondok Baru menuju Simpang 4 Pendopo Bupati di Desa Uring, Pasar Simpang 3, dan finish di Masjid Agung Babusalam.

0: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Dengan di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Sore hari ini kita di Kentongan yang tentunya nanti akan kita coba jabarkan lebih panjang lagi bagaimana dari panik jadi tenang. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk kesemuanya. Di kediaman di mana saja Anda berada, kami hantarkan informasi, kami hantarkan lagu untuk pendengar bisa mendengarkannya sambil dengan kegiatan-kegiatan yang masih terus berlangsung.
1: Sahabat pendengar Urang Gayo, kentongan berbunyi, tanda kita harus siaga dan peduli. Melalui program kentongan, kita belajar bersama tentang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi ruang kita bersuara bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, dan masyarakat demi membangun kesadaran dan kekuatan bersama. Inilah kentongan. Siap sebelum bencana, kuat saat bencana, bangkit bersama setelah bencana.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk memilih

Sore pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini di Pro 1 RRI Takengon di 93,0 MHz. Dan untuk sore hari ini kita coba sampaikan bagaimana kegiatan-kegiatan rutinitas kita alami dalam kegiatan sehari-hari kita. Panik pendengar RRI Takengon, yang pastinya pernah dan kita merasakan ini, kejadian kemarin juga membuat kita jadi panik sekali. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ini kan situasi yang tidak terduga. Tiba-tiba jantung kita jadi berdebar ya. Dan ada yang terkadang di saat-saat seperti itu sulit sekali mengambil keputusan. Dan pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, sebenarnya panik ini adalah respon alami dari tubuh kita ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap ini akan mengancam, akan membuat kita tertekan. Tetapi masalahnya ketika panik ini menguasai diri kita, seringkali justru sulit berpikir untuk baik. Jadi hal kecil itu bisa jadi

besar, kita bisa jadi gusar gara-gara panik itu. Jadi sebenarnya semua ini bisa kita selesaikan. Ini kalau dalam kegiatan sehari-hari. Dalam konteks ketika terjadi sesuatu pun memang kita bisa selesaikan. Memang awalnya panik terlebih dahulu ya. Kenapa enggak panik kalau beberapa hari belakangan ini juga di Aceh Tengah ada kebakaran hebat. Jadi kita pasti panik, yang kanan kirinya juga pasti panik. Jadi pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, ingat dulu apa yang ada di sekitar, apa yang terjadi. Jangan langsung ngambil keputusan ketika sedang panik-paniknya begitu. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika Anda bisa menguasai diri dan bisa bertanya ke diri sendiri apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan walaupun sedang panik. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi semakin panik masalahnya itu akan semakin merebet kemana-mana. Jadi ini juga akan menjadi buruk nantinya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan, panik di sini dari panik jadi tenang. Itu konteksnya ketika terjadi bencana di sekitar kita. Tapi kalau misalnya panik karena kelamaan dijemput sama temannya atau waktunya sudah hampir selesai, ada acara meeting lain sebagainya, itu konteksnya kita bisa pilah lagi begitu ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, diuraikan terus untuk kesempatan sore hari ini bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di antara rangkaian lagu dan juga informasinya.

0: RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, daerah kita ini kan daerah yang rawan dengan bencana. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika ada tanya di hati dalam benak sendiri apa yang yang tadinya terjadi begitu. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, terkadang yang membuat kita panik ini karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang berputar-putar di benak kita. Pasti panik harus, memang iya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan ini kan tanpa rencana, kita tidak mengetahui, tidak pernah siap, walaupun ada yang menganjurkan semua itu ada apa ya, sebentuk tempat atau sebentuk wadah atau sebentuk tas di mana semua isinya adalah dokumen-dokumen penting yang harus dibawa ketika terjadi bencana di sekitar kita. Tapi karena panik, terkadang itu juga kita tidak bisa bawa gitu ya, karena ini kan tidak sesuai dengan rencana, tidak ada dalam rencana kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, ini akan menjadi pembelajaran apa yang harus kita lakukan, apa yang semestinya kita siapkan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tentunya kita menjadikan ini sinyal bahwa tubuh kita dan pikiran kita itu sedang menghadapi sesuatu. Ada terkadang perlu suatu yang membuat tubuh itu harus meresponnya lagi, karena tadi itu panik, ada yang tidak teringat oleh kita karena seluruh anggota tubuh kita juga tidak satu dengan pikirannya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pastinya untuk ketika menghadapi situasi yang membuat kita jadi panik, jadi tidak tenang bawaannya, jadi kita bisa mengendalikan diri kita terlebih dahulu, barulah kita bisa mengendalikan keadaan. Karena kadang-kadang yang ada di sekitar kita itu kan tidak hanya kita sendiri. Kalau kita sendiri ya semua lebih mudah, lebih gampang, tapi ternyata ada orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk sesaat, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, kita harus tenangkan diri ya, baru lihat situasi sekitar. Dan tanya lagi ke hati kita, apa yang harus dilakukan sekarang? Hal kecil saja itu bisa berarti sekali. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi satu langkah kecil tadi itu tetaplah sebuah langkah, tapi tetap berarti. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tenang berarti kita mampu menghadapi masalah tanpa membiarkan kepanikan itu yang mengambil alih diri kita. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan ketika tenang sejenak, kita bisa menghadapi semuanya. Dan ada langkah-langkah berikutnya yang bisa diambil. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk kentongan sore hari ini, dari panik kita akhirnya bisa tenang, itu yang kita jabarkan, itu yang kita uraikan untuk sore hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore untuk kesemuanya. Rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut kemudian hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau sampai sebelumnya karena nanti akan tiba waktu untuk asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Sahabat pendengar, urang gayo yang kita sayangi, bencana bisa datang tanpa kita duga. Tapi dengan ilmu, kesiapsiagaan, dan kebersamaan, resikonya bisa kita kurangi. Terima kasih sudah bersama program Kentongan. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita. Sampai jumpa di Kentongan berikutnya. Tetap siaga, tetap peduli demi Tanoh Gayo yang aman dan kuat.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Dengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk seterusnya kita siapkan untuk nantinya waktu kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya yang akan kita jelang untuk waktu sore ini.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang baik di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat sore. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk sore hari ini. Pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali untuk sore hari ini. Dan lintas informasi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di Bener Meriah, Gayolues, dan Aceh Tenggara. Sementara Aceh Tengah berpotensi mengalami angin kencang pada 11 Agustus 2026. Peringatan dini cuaca BMKG Aceh berlaku 11 hingga 13 Agustus 2026 pada 11 Agustus Bener Meriah, Gayolues, Aceh Tenggara masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Aceh Tengah berpotensi mengalami angin kencang. Pada 12 Agustus, Aceh Tengah dan Gayolues berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Aceh Tengah juga masuk wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang.

Perhatian, perhatian, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di saat musim penghujan tiba. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit,

Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakkan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi.

untuk sore hari ini dengan hantaran lagu-lagu yang nantinya bisa dipadukan dengan lagu-lagu yang ketika sore itu inginnya dengerin lagu-lagu Gayo, lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo. Seingat Ana kemarin juga Ana seperti ini, sore seperti sekarang menemani pendengar. Bagaimana kalau setelah lintas 17 untuk lagu-lagu dari

informasi yang kita sampaikan, pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan tersebut diserahkan oleh anggota DPRA Rahmudin Sah Esos didampingi Panglima KPA Wilayah Aceh Tengah Renggali serta Fajri sebagai utusan Dinas Sosial Aceh pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah Dr. Andes Windy Darsa SHMM untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dan Rahmudin Sah mengatakan bantuan dari Gubernur Aceh melalui Dinas Sosial Aceh tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

0: Ita Kengona, selamat sore untuk sore hari ini ketika sejak pagi Anda bersama dengan RRI Takengon dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang sudah Anda dengarkan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, bisa hangat mudah-mudahan suasana sorenya dengan beragam lagu yang masih bisa kita hadirkan untuk sore ini, informasi-informasi terlebih nanti waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, warta berita berjaringan Aceh lintas 17 masih menjadikan menghantarkan informasi seputar Aceh untuk pendengar RRI Takengon.
1: Tinggal

sore pendengar RRI Takengon, sedikit mendung, dingin, namun suasana sore seperti ini di kawasan Takengon sekitarnya dataran tinggi Gayo hal yang biasa. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja dan berada untuk mengantarkan untan rangkaian lagu dan juga informasi di waktu ini, kita melengkapinya dengan beberapa rangkaian lagi pendengar RRI Takengon hingga sampai ke waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Losemawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lisa 17 siaran Bita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar, oknum kecik aktif ikut diamankan. Sementara itu, Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi bersama DPRK. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecik aktif ikut diamankan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh titik terakhir penjaga moral dan hukum. Aceh ini merupakan tempat transit dari para bandar narkoba.
2: Tim Opsional Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal yang dipimpin AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.000 kg serta 2 unit telepon seluler Android. Berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias Aha, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus yang digunakan RB juga terungkap, narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta oleh pengendali yaitu Pablo alias Aha.
1: Peringatan pertama kepada para bandar, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan lakukan tindakan tegas secara terukur dan mematikan net para bandar. Yang kedua, kepada para kurir, tolong jangan korbankan hidup dan masa depan Anda demi rupiah yang semu. Yang ketiga, para pengguna, tolong sadar dan berhentilah sekarang demi keluarga dan masa depan Anda.
2: Kapolda Aceh mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran gelap sekaligus melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh memberikan penghargaan atas jasa, keberanian dan pengorbanan almarhum Pratu Galuh Nugraha yang membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penghargaan tersebut diterima oleh orang tua almarhum Pratu Galuh Nugraha usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Presisi Polda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Aceh Besar Muharam Idris bersama Wakil Syukri Ajalil menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Aceh Besar dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar mengganti kan almarhum Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Bupati berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
4: Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
3: Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Menjelang perayaan HUT RI, kepemudaan juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan. Berikut laporan Nasrullah.
5: Pemuda yang merupakan tongkat estafet penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan bukan hanya sekedar bermimpi menjadi pemimpin, namun juga bagaimana bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti halnya terlibat aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Loksmawe Aceh Utara, Muhammad Muhaimin mengatakan, berdasarkan amatan pihaknya, semangat pemuda selama ini sangat aktif dalam mengisi kemerdekaan, seperti halnya dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Semangat para pemuda di kampung-kampung terlihat aktif dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan kemeriahan HUT kemerdekaan.
6: Menurut amatan ya sudah mulai melakukan persiapan-persiapan lah. Artinya antusias pemuda juga nggak kalah saing dengan instansi-instansi pemerintah lainnya banget. Karena di kampung-kampung sudah mulai ada rapat-rapat pemuda dalam rangka memperingati acara 17-an, Bang. Ya pastinya kegiatan 17-an, Bang, seperti tahun-tahun lalu ada perlombaan-perlombaan, Bang. Ya, ajakan kepada pemuda, harapannya kita semua pemuda baik itu pelajar maupun non-pelajar ya sama-sama kita meriahkan acara dalam menyambut HUT kemerdekaan, karena ini momentum bagi kita untuk merajut kebersamaan demi persatuan dan kemajuan bangsa, harapannya, Bang.
5: Dengan momentum HUT kemerdekaan ini, pihaknya juga mengajak seluruh kalangan pemuda dan pemudi yang belum terlibat supaya bersama-sama ikut aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana seperti menggalakkan gotong-royong dan menghias kampung menyambut HUT kemerdekaan. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disperindak Kop menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah, di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
7: Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Disperindak Kop dan UKM Kota Loksmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadis Perindak Kop dan UKM Kota Loksmawe, Nelvi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi.
8: Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Loksmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Loksmawe ini bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga.
7: Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Loksmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Apase Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin sore. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wabub juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu dinilai penting agar penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
10: Dari camat di dalam lagi, yang penting pemerintah daerah, tapi juga penyalurannya. Dasar dengan bagus. Yang memang benar-benar berubah, walaupun dari rumahnya kosong ataupun benar-benar kebun pindah, apa dia tetap termasuk. Jadi jangan nanti ada yang habis ini, data setelah B kemudian tidak diberikan bantuan.
11: Timbul gejolak lagi ya kan?
9: Sementara itu, Camat Jagung Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan, sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya, bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak, seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
12: Saat ini kebutuhan masyarakat, ini adalah kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu, mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah luluh lantah seperti kita lihat, sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
9: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: PLN ULP Takengon dan Bulog Kantor Cabang Takengon turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jagung Jeget. Bahkan PLN Takengon memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Bantuan bagi korban kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin Senin sore, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta, maupun berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, bantuan dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukena, serta sejumlah bahan pangan seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkan mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP 3 Loksmawe.
13: Nah, ini bentuk bantuan sosial kami, Pak. Bentuk bakti sosial kami dari PLN Takengon bersama YBM UP 3 Loksmawe. Ini merupakan sumbangsih dari pegawai-pegawai PLN yang di PLN Takengon dan juga UP 3 Loksmawe. Nah, hari ini kami hadir minimal dapat meringankan korban daripada musibah kebakaran ini. Ya, kita doakan bahwa musibah ini dikuatkan dan juga cepat kembali pulih sejahtera.
9: Sementara itu, bantuan juga terus disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Takengon yang diserahkan oleh Asisten Pemasaran Najaruddin Asman kepada Camat Cigung Jeget Fadlin Alaksya. Bulog Takengon menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal.
11: Kami mengumpulkan dari ibu-ibu sama pegawai Bulog Takengon, alhamdulillah terkumpul 500 kilo lah beras yang kami belikan dalam bentuk SPAP dan 16 kotak minyak. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa membantu korban, dan insya Allah mudah-mudahan korban itu lebih bersabar dalam menghadapi ujian ini.
9: Seperti diinformasikan sebelumnya, kebakaran melanda pasar Cigung Jeget pada Minggu siang. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah, mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD, hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
15: Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, Taman Kanak-Kanak atau TK, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang, Vera Enda Juwita SPD, mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program.
16: Benar-benar untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau, sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
15: Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang Syahira Amida berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar.
16: Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmu, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat, ya Bapak. Karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu, atau bapaknya seorang nelayan atau petani, karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah yang membuat kami lebih semangat untuk belajar.
15: Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novritaria melaporkan.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 di hari ini 11 Agustus 2026.

Sumang Pelangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak. Apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.

pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat sore lagi untuk Anda yang baru saja bersama dengan RRI Takengon. Namun saya yakin untuk saat sore hari ini Anda sudah sejak pagi sekali mendengarkan satu persatu serangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Hingga tengah malam nanti, untuk untayan lagu-lagu yang hadir itu dan juga informasi bagi pendengar yang tengah bekerja dan juga ada yang tengah beristirahat di waktu yang tadinya kita sampaikan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore ketika ada yang tengah istirahat, tengah ngobrol.

saja Anda berada, kiranya terhibur pendengar semua yang tengah beristirahat dan tengah menikmati suasana sore bersama dengan RRI Takengon. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk merangkaikan untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo ini. Dan silakan untuk menikmatinya, silakan Anda menikmati suasana sore Anda. Dan tentunya rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon menghantarkannya bagi pendengar.

Kita kengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat sore. Untuk sore hari ini kita lengkapi dengan ragam yang masih hadir, masih dari Dataran Tinggi Gayo, untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore lagi untuk semuanya. Jadi untuk sore ini hanya beberapa waktu ini menghantarkan untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo yang kita kategorikan juga lagu daerah, yang tengah hari juga lagu daerah kita hadirkan untuk Anda dari beragam daerah tentunya. Namun beberapa waktu ini dari

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Nasihat atau petua dari dataran tinggi Gayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Kami ucapkan lagi untuk sore ini dan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa GNB mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Istri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, mengingatkan pentingnya penyelenggaraan negara yang adil bagi rakyat. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa sehari-hari nyata. Ia menilai kondisi bangsa belakangan ini menghadirkan tantangan serius karena masih ditemukan berbagai persoalan yang mengusik kehidupan bersama. Fenomena kekerasan, ketidakadilan, serta tindakan yang merugikan sesama menjadi pengingat agar masyarakat tidak kehilangan kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Ia menyebut kehidupan demokrasi seharusnya tidak mendorong masyarakat terjebak dalam kekerasan atau tindakan yang merusak persatuan bangsa. Menurutnya, masyarakat perlu menjaga akal sehat dan hati nurani agar kebebasan tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab bersama. Dan ia berharap momentum kemerdekaan menjadi ruang fleksibel untuk memperkuat persatuan dan memperbaiki kehidupan bernegara di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat sekaligus membuka ruang dialog bagi berbagai kelompok masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore hari ini, untaian-untaian lagu masih mewarnai suasana sore. Namun untuk sore hari ini dengan suasana yang teduh, dingin, bahkan bukan lagi sejuk, dingin sekali untuk waktu ini, mengisyaratkan juga maghrib akan kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat sore, selamat mendengarkan juga, selamat beristirahat.

aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. RRI Takengon melanjutkan merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, saya undur diri seiring dengan Anda akan mendengarkan warta berita sentral malam ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tos Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah $308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul di diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar on China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerah

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Nia Rabdoliti Loli menyampaikan laporannya.
1: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
2: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan selanjutnya kita kembali ke rangkaian program dan informasi bersama Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fazri menemani kebersamaan kita pendengar malam ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Untuk rangkaian program dan informasi seperti biasa mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti mimbar agama dan nanti ba'da isya ada mini drama dan juga ruang komunitas bersama dengan Ketua IGI Kabupaten Aceh Tengah. Dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema mimbar agama kali ini adalah ikhlas dalam beramal, rahasia keberkahan hidup. Ikhlas adalah inti dari setiap amal ibadah seorang muslim. Ikhlas berarti melakukan sesuatu perbuatan semata-mata karena Allah, tanpa mengharap pujian manusia atau keuntungan duniawi. Amal yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan bernilai di sisi Allah, meskipun tampak besar di mata manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak diperintah, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama ibadah adalah memurnikan niat hanya kepada Allah. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar Radio Republik Indonesia, ikhlas dalam beramal membawa keberkahan hidup. Dengan ikhlas, hati menjadi tenang, amal terasa ringan, dan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amal yang kecil namun ikhlas lebih bernilai daripada amal yang besar yang dilakukan karena riya atau ingin dipuji. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas biasanya diwujudkan dalam hal-hal sederhana, membantu sesama tanpa pamrih, bekerja dengan jujur, menunaikan ibadah dengan penuh kesungguhan, serta menerima takdir Allah dengan sabar. Semua itu akan melahirkan keberkahan, baik dalam rezeki, kesehatan, maupun ketentraman hati. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita berusaha menanamkan keikhlasan dalam setiap amal. Jangan biarkan riya dan pamrih duniawi merusak nilai ibadah kita. Dengan ikhlas, amal kita akan diterima Allah. Hidup kita penuh keberkahan dan hati kita senantiasa damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ikhlas dalam beramal, sehingga kita termasuk golongan hambanya yang diridhoi. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tangiun masih dengarkan pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita. Sembari menanti tiba waktu Isya untuk wilayah Tangiun dan sekitarnya. Dan juga kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Tangiun untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran jelang waktu Isya. Dan waktu Isya kita pada hari ini pada pukul 19 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tayon sembari menantikan untuk mengikuti kumandang azan Isya dari Masjid Ruhama Takengon, berikut kita jelang azan Isya.

Boner. Allahu Akbar.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti mindrama Simpan dan Teruskan, produksi RRI Sintang.

0: Bu, ibu gak usah ngojek online lagi lah bu. Biar Rima aja yang kerja bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa nak, kamu sekolah aja, ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya nak.
0: Tapi bu.
1: Udah nak, sana belajar yang giat. Biar tidak bernasib seperti ibu. Maafkan ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu nak.
0: Ibu, sudah bu. Melihat ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil, akan bahagiakan ibu.
1: Iya sayang, makasih ya nak. Kamu sana kemas-kemas, ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan ibu langsung ngojek.
0: Iya ibu, Rima sayang sama ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota. Dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya kayaknya, ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya, dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Iya bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya kok aku manggilnya?
2: Hei, iya kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba ah aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya, ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak mas, terima kasih.
2: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih mas, tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya nak, makan aja yuk.
3: Silakan nak, ini menunya, kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih ibu, bapak, mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan bu?
4: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja nak. Ayo pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan gak apa-apa.
2: Loh kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, pak, mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya pak, bu, mas, saya.
3: Nah, kenapa nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah nak, masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya nak ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya nak ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya nak ya, makan yang banyak nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih enggak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai

0: Ya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk malam ini kita di program Ruang Komunitas bersama dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Tengah dengan topik IGI dan Semangat Kemerdekaan. Melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kita ada Ketua IGI Aceh Tengah Bapak Rizky Ihsan SPD. Selamat malam, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Badri.
0: Ya, selamat malam. Sehat Pak Ihsan ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga tetap sehat.
0: Iya, baik. Di tengah kesibukan yang lumayan padat ya Pak, kalau di beberapa kita lihat di beberapa kegiatan menjelang hari kemerdekaan di sekolah dan juga di pemerintahan ya Pak ya?
1: Ya Pak.
0: Oke, baik. Pak Ihsan mungkin sebagai pengantar nih untuk kegiatan IGI dan juga semangat kemerdekaan di Kabupaten Aceh Tengah seperti apa nih Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fazri. Di momentum peringatan kemerdekaan hari ini, kami Ikatan Guru Indonesia terus berkomitmen, terus menjaga asa, semoga menjadi garda terdepan dalam memajukan pendidikan di Aceh, khususnya di Aceh Kemang ini.
0: Yeah.
1: IGI dan semangat kemerdekaan ini, kami menerjemahkannya semangat untuk merdeka dari keterbatasan, baik itu keterbatasan media, keterbatasan alat, maupun keterbatasan hal-hal yang mengukuh atau tidak memberikan peluang bagi rekan-rekan kita hari ini agar dapat mendapatkan hal-hal yang lebih baik ke depannya, Bang.
0: Ya, baik. Untuk kegiatan di IGI sendiri dalam mendukung bulan kemerdekaan ini seperti apa nih Pak Ihsan? Mungkin tersebar karena IGI juga gurunya tersebar di hampir semua sekolah yang ada di Aceh Tengah ya Pak ya?
1: Ya, benar Bang. Untuk IGI Aceh Tengah fokusnya memang ada tiga Bang, tiga hal. Yang pertama pelatihan kompetensi guru, yang kemudian penguatan komunitas belajar di tiap-tiap jenjang tingkatan, yeah, dan kolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Aceh Tengah. Untuk saat ini kita masih melaksanakan pelatihan secara online Bang, pelatihan yang untuk guru-guru di Aceh Tengah, fokusnya di AI dan coding.
0: Oke, baik. Ini bagaimana antusias peserta nih Pak Ihsan atau juga para anggota IGI untuk mengikuti kegiatan tersebut?
1: Alhamdulillah Bang, untuk kegiatan ini walaupun mungkin jangkauannya terbatas Bang, karena kita melaksanakan kegiatannya secara daring, dan juga di jam-jam yang mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang punya kesibukan, sehingga untuk peserta walaupun jumlahnya terbatas tapi cukup antusias untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Karena apalagi pelatihan ini memang dari awal kita rancang pelatihan ini itu gratis Bang.
0: Gratis ya Pak ya?
1: Tidak ada titipan apapun, baik dari pelaksanaan maupun sampai nanti penerbitan sertifikat. Karena sertifikat tersebut kan kita terbitkan juga secara digital.
0: Oke, baik. Kemudian kenapa memilih pelatihan itu nih Pak Ihsan? Apa yang berlatar belakangi sehingga topiknya tentang yang Bapak sampaikan tadi?
1: Sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, guru supaya tidak tertinggal, dan moto IGI itu terus belajar. Bagi IGI, guru itu pantang mengajar kalau tidak belajar Bang. Jadi AI dan coding di mana pelatihan AI dan coding ini sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan guru Bang, karena jika tidak belajar, maka kita akan tertinggal. Betul. Apalagi dengan siswa-siswa gadget sekarang kan, kalau kita tidak belajar, maka mereka akan lebih pintar dari kita, walaupun itu dari sisi teknologi ya Pak.
0: Ya artinya biar nggak kalah juga nih gurunya ya Pak Ihsan ya.
1: Iya benar Pak.
0: Sekarang semua serba AI nih Pak Ihsan.
1: membuat player pun kita tinggal klik kasih prompt sudah jadi. Mau buat materi bagi siswa pun mau mencari jawaban yang menarik sudah berbasis AI.
0: Iya,
1: walaupun peran guru tidak bisa dikesampingkan bang, teknologi itu harus berdampingan dan itu.
0: Iya baik. Banyak peserta yang ikut Pak tadi Pak, mungkin bisa dijelasin ulang lagi nih Pak, yang ikut untuk pelatihan ini Pak. Karena atau mungkin pelatihan ini khusus untuk guru-guru yang milenial gitu, atau seperti apa nih Pak Ihsan?
1: Tidak, untuk pelatihannya kita tidak membatasi Bang Fajri, baik dari SMA, SMP, SP, RSL, pokoknya semua jenjang yang ada di Asia Tengah, bahkan di teman-teman yang dari luar Aceh Tengah, khususnya Aceh. Usia tidak kita batasi juga materi, karena kan sesuai dengan mutu kita di pantang mengajar kalau tidak belajar.
0: Okay, ya, siap.
1: Walaupun sudah usia di atas, kalau kita bilang di atas 50 tahun, atau sudah menjual bensin pun tetap kita dukung, kita support untuk ikut kegiatan tersebut. Karena kan tidak mungkin rekan-rekan yang lain kita tinggalkan atau teman-teman yang lain tidak diberikan kesempatan untuk mengikutinya.
0: Oke, betul. Artinya IGI juga melek Pak ya terhadap perkembangan dunia saat ini ya Pak Ihsan ya?
1: Iya Bang, karena dunia digital kan sudah kalau kita bilang lebih maju. Memang sudah masanya Bang, setiap langkah, setiap sendi kehidupan kita sudah kita bilang 100% serba digital, belum, tapi di atas 75% sudah digitalisasi, digital Bang.
0: Betul, ya, baik, artinya kalau untuk pematerinya ini gimana nih Pak Ihsan berkaitan dengan pelatihan tadi ya? Apakah juga memang semua diwajibkan untuk paham AI nih Pak?
1: Ya, untuk pada dasarnya kan pemateri kita memang harus orang yang paham dengan AI dan coding, bahkan tidak mungkin beliau berbagi tanpa mengetahui isi dasar lagi Bang. Sehingga apa-apa yang nantinya akan dibagikan lebih mengena, lebih sampai kepada rekan-rekan guru atau teman-teman yang mengajar di Aceh.
0: Oke, baik. IGI Kabupaten Aceh Tengah melek dengan kondisi perkembangan dunia, mudah-mudahan sehingga guru kita nggak tertinggal dengan perkembangan dunia yang sangat cepat ya Pak Ihsan ya.
1: Benar-benar Bang.
0: Oke. Baik, berkaitan dengan kegiatan yang kemarin baru saja dilaksanakan Pak, bagaimana apakah IGI juga punya atau ada arahan atau juga instruksi khusus berkaitan dengan karnaval budaya, seperti apa nih Pak Ihsan selaku ketua?
1: Kalau untuk karnaval, petunjuk dan arahannya sudah jelas dari pemerintah kabupaten, karena pemerintah kabupaten yang punya rancangan rangkaian kegiatan, kami dari IGI mengimbau kepada rekan-rekan kemarin untuk mengikuti dengan baik, mengikuti dengan penuh antusias, karena agenda ini agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah. Karena kita juga mitra pemerintah yang harus juga sinkron untuk program-program yang memang tidak bertentangan atau tidak melawan daripada nafas pendidikan itu sendiri Bang. Karena banyak yang diajarkan Bang dari kegiatan karnaval kemarin, ada tenggoyong, ada kerja keras, ada toleransi, dan banyak hal lainnya, kerjasama dengan siswa-siswi antara siswa dan guru dalam melaksanakan dan mensukseskan karnaval yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
0: Oke, baik. Di semua anggota ikut kemarin Pak ya untuk karnaval walaupun tersebar di semua beberapa sekolah ya.
1: Ya, ada beberapa sekolah, baik SMA, MSN, SD, MIL, rekan-rekan pengurus ini maupun anggota ini ikut memeriahkan pawai Karnaval 17 Agustus.
0: Iya, siap. Baik, kemudian Pak Isan, apakah ada juga ada perayaan khusus nih IGI berkaitan dengan HUT atau ulang ya upacara kemerdekaan nanti 17 Agustus atau bergabung dengan sekolah masing-masing dan juga ikut di lapangan Musara Alun? Mungkin bisa disampaikan juga informasi malam ini, Pak.
1: Kalau untuk sementara surat resmi belum kita dapatkan, Pak. Biasanya tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengundang organisasi-organisasi profesi untuk bersama-sama dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi untuk surat resminya belum ada kami terima, tapi arahan-arahan secara lisan sudah ada mengarah untuk Musara Alun atau lapangan yang saat ini sedang finishing, Pak.
0: Iya, betul.
1: Dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Semoga bisa selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan, bisa menjadi sarana tempat upacara yang lebih prestisius di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Oke, baik. Sebelum kita singgung berkaitan dengan IGI yang peduli korban bencana, mungkin sedikit Pak Isan, menurut IGI nih, bagaimana kualitas pendidikan kita di Aceh Tengah jelang kemerdekaan ini, Pak?
1: Untuk saat ini kami memperhatikan kalau untuk nilai-nilai moralnya mulai sedikit berkurang, karena kita memperhatikan ada beberapa kejadian di Musara Alun yang memang itu harusnya menjadi perhatian kita bersama. Jadi kalau untuk intelektual, untuk kemampuan anak-anak memahami teknologi sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Biar kita ini menjaga moral dan etika anak-anak kita ini, Pak. Karena teknologi seperti dua sisi mata pisau, jika kita pakai yang depannya untuk memotong kertas, maka agak susah, tapi jika kita pakai belakangnya untuk memukul buah, mungkin juga agak susah. Jadi di mana posisinya harus kita tempatkan pada tempatnya, Bang.
0: Oke, baik. Yang dimaksud dengan Pak Isan adalah bagaimana ada dalam tanda kutip perkelahian ya, gitu ya Pak ya? Yang terjadi di Musara Alun.
1: Ada beberapa insiden. Jadi kita juga sudah coba rembuk dengan teman-teman seperti apa supaya anak-anak kita itu bisa ketika pulang seperti langsung pulang, tidak lagi bermain-main kemana-mana. Sudah ada beberapa imbauan, cuma yang namanya orang banyak. Masih kita butuh keterlibatan seluruh stakeholder, baik dari Satpol PP, WH, kepolisian maupun pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya, Bang.
0: Ya, baik. Ini kalau kita lihat memang yang ramai di media sosial ini malah justru insiden itu terjadi di tingkat SMA ya, Pak ya? Atau SMA sederajat gitu ya?
1: Ya, itu yang lagi memang masa-masanya, Bang. Kalau saat ini kita bilang masa-masanya karena itu tadi, Bang, pengaruh teknologi tadi. Jadi untuk kegiatan yang baik cepat tersampaikan, untuk kegiatan yang buruk juga cepat tersampaikan. Terus kita WhatsApp, oh ayo kita berkumpul di sini, ayo kita ini sedang ada yang menunggu kita gitu. Jadi lebih cepat ya untuk mengumpulkan massa, Bang, sehingga ya. Untuk mengantisipasinya juga kita butuh kerjasama dengan seluruh pihak.
0: Ya, artinya IGI mengajak kerjasama semua pihak untuk mencegah agar kejadian tersebut atau insiden tersebut tidak terulang lagi ya, Pak Isan ya?
1: Ya, kita minimalisir jika bisa nanti sampai di titik nol, Bang. Supaya karena juga mereka juga anak-anak kita nanti meneruskan masa depan Aceh Tengah ke depannya.
0: Oke, baik. Mungkin sedikit Pak, kalau kita lihat di media sosial IGI sendiri bahwa IGI akan menggalang dana atau sudah menggalang dana untuk berkaitan dengan peduli bencana kebakaran Jagung Jagat. Bisa disampaikan sedikit, Pak Isan?
1: Ya, sebelumnya kami ini ucapkan bela sungkawa untuk saudara-saudara kita yang ada di Jagung Jagat, Pak, yang sekitar 96 rumah serta lebih dari 76 kakak dan 200 masyarakat Jagung Jagat yang terlibat dalam kebakaran beberapa hari yang lalu. Jadi kami IGI Aceh Tengah berinisiatif bukan hanya dalam pendidikan, bukan hanya di ranah sekolah, tapi kita juga hadir di ranah sosial seperti saudara-saudara kita. Kita sudah berkoordinasi dengan IGI wilayah, dengan IGI pusat, Pak.
0: Oke, IGI wilayah dan IGI pusat ya?
1: Ya, kita sudah berkoordinasi dengan IGI wilayah Aceh, dengan IGI pusat, sudah mulai menggalang dana di dua hari belakang ini untuk saudara-saudara kita. Jadi sudah ada koordinasi kami ke Jagung Jagat, ada informasi untuk beberapa item bantuan sudah tidak dibutuhkan lagi, Pak, seperti baju-baju bekas dan lain-lain. Jadi sudah ada list-list seperti buku sekolah, kartu sekolah, seragam, popok bayi, dan beberapa item lainnya yang sudah kami terima listnya. Mungkin nanti ketika dana sudah terkumpul dalam beberapa hari ke depan, iya, tentunya insya Allah akan hadir membersamai dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Jagung Jagat. Juga kami membawa tim relawan untuk trauma healing, Pak.
0: Ya,
1: Allah, nanti beberapa hari ke depan.
0: Kapan rencananya, Pak, untuk trauma healing atau bersamaan trauma healing dan bantuannya sekali
1: ya,
0: datang?
1: Bersamaan, bersamaan. Sekalian mengantarkan bantuan teman-teman ini yang akan membawa tim trauma healing bekerja sama dengan beberapa stakeholder lainnya. Insya Allah kami akan bersamai saudara-saudara kita yang ada di Jagung Jagat.
0: Oke, berapa banyak kira-kira nih anggota IGI yang hadir ke sana, Pak? Khusus untuk mungkin kita ke trauma healingnya nih, Pak.
1: Kalau untuk ke trauma healing paling banyak sekitar 10 orang, Bang. Kalau untuk rekan-rekan yang akan ikut ke Jagung membersamai kita mengantar bantuan itu masih dalam pendataan.
0: Oke. Baik, untuk guru yang ikut trauma healing ini biasanya guru psikolog nih, Pak, ya? Atau mungkin guru apa sih, Pak, kalau dari IGI sendiri sudah disiapkan nih, seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk trauma healing biasanya kita pakai ada rekan-rekan yang memang ada basicnya untuk membawa anak-anak, bukan melupakan peristiwa tersebut, tapi memaknai peristiwa tersebut, bahwa tidak harus disesali, tidak harus dibuat menjadi pemikiran yang mendalam, bukan kita hilangkan, tapi kita bantu mereka untuk tetap kuat, untuk bertumbuh atau untuk kembali lagi pada kondisi awalnya. Jadi tidak hanya yang jurusan psikologi, tapi ada juga teman-teman kita yang dengan beberapa basic keahlian lainnya, Pak, untuk menghibur anak-anak kita di Jagung Jagat.
0: Oke, baik. Sebelum closing, mungkin Pak Isan ada yang ingin disampaikan lagi untuk topik kita IGI dan semangat kemerdekaan di Kabupaten Aceh Tengah?
1: Mungkin terakhir, Bang.
0: Silakan.
1: Harapan kami guru-guru di Aceh Tengah semakin sejahtera, karena kesejahteraan ini berbanding lurus dengan profesionalitas dan mutu pendidikan itu sendiri, Bang. Semoga nantinya lahir generasi muda yang cerdas, generasi muda yang berakhlak, dan membangun Aceh Tengah lebih baik depannya. Kami dari IGI siap menjadi garda terdepan untuk mendukung hal tersebut, Bang. Jadi ada motonya, guru Aceh Tengah hebat, pendidikan gaya bermartabat, dan Indonesia maju. Jadi kita coba.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Isan, selaku Ketua IGI Kabupaten Aceh Tengah. Mudah-mudahan dimudahkan langkahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Jagung Jeget, terlebih khusus pada pendidikannya untuk trauma healing dan juga buku-buku keperluan sekolah. Dan sukses untuk Igi dengan program-programnya, mudah-mudahan Igi terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman ya, gurunya diupdate terus Pak ya. Baik, ya, Pak. Terima kasih Pak Isan, waktunya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama dialog ruang komunitas bersama dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Rizky San SPD, dan juga berkaitan dengan program dan juga kegiatan IGI di bulan Agustus ini. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Musibah kebakaran pemukiman yang terjadi di Kampung Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada 9 Agustus 2026 mengundang kepedulian berbagai pihak, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bandar Meriah yang menyalurkan bantuan kepada para korban. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandar Meriah Yusri Jalfaini didampingi Koordinator Sekretariat Akmal serta sejumlah pegawai sekretariat menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai kepada perwakilan korban di lokasi kejadian. Yusri Jal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Bawaslu Bandar Meriah terhadap warga yang tertimpa musibah. Sekian lintas informasi, mendengar, selamat malam.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: ...17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Iya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Talking On di Ruang Rindu malam ini. Seperti biasa, lagu era 70-an menemani kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya, yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On. Kami hadirkan dulu untuk satu pilihan lagu kembali menemani ruang dengar Anda.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini ya, seperti yang kami sampaikan tadi, di line WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu Mak Selpi Ari Ebit Kiadi, judulnya Titip Rindu Buat Papa. Baik, terima kasih untuk Mak Selpi ya, lagunya Ebit, Titip Rindu ya. Nanti coba kita siapin lagunya. Oke, lagu Ebit Titip Rindu Buat Ayah ya, tepatnya ya. Nanti lagunya kita hadirkan menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya. Yang ingin bergabung silahkan di 0821-6585-4676 ya. Ya, mungkin Mbak Selvi lagi mendengarin kita dengan menikmati jengo malam ini ya. Baik. Ya, mudah-mudahan terhibur, lagunya nanti kita hadirkan. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus. Baik, ada Bang Mus di Simpang Balik, request lagu Ratih, Antara Benci dan Rindu. Salam buat pendengar. Baik, lagunya Antara Benci dan Rindu dari Ratih, Ratih Purwasih ya. Antara Benci dan Rindu, kita siapkan juga untuk beberapa pilihan lagunya menemani kebersamaan kita ya. Yang ingin bergabung, line telepon kita 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ini dengan Herman, Pak.
0: Herman, di mana, Bang?
1: Di Pondok Bali.
0: Di Pondok Bali. Apa kabar, Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Jangan panggil Bapak
0: oh,
1: lah,
0: Mas. Oh, panggil Mas ya.
1: Oke. Okay. Panggil Mas pun boleh, Abang pun boleh, Mas.
0: Iya, gimana nih Bang Herman cuaca di Pondok Balik malam ini?
1: Alhamdulillah ya terang nih, Bang. Agak panas sedikit, Bang.
0: Oh. Oke, okay, oke.
1: Okay. Baik. Kalau itu kayak mana cuacanya, ya, Mas?
0: Tadi sempat gerimis di sini, Bang.
1: Oh, sini enggak ada gerimis, Bang, cuma mendung aja. Gimana enggak jadi hujan ya?
0: Iya, iya, iya, baik, baik. Ada requestan lagu, silahkan lagu-lagu nostalgia.
1: Oh, ada, Bang. Ini lagunya dari Tommy Ibiza, Bang.
0: Tommy Ibiza ya.
1: Tommy Ibiza di batas kota ini, Bang.
0: Di batas kota. Oke, siap, nanti kita dengar lagunya.
1: Iya, Bang.
0: Nah, salam boleh, Bang. Oke, ya? Silakan.
1: Salam-salamnya buat yang belum masuk ya, masuk ya salam, yang belum masuk ya salam kenal, dan salam spesialnya buat keluarga aku yang ada di Aceh Tamiang, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk emasnya juga kesehatannya, Bangga.
0: Oke, okay, betul.
1: Kesehatannya, karena kesehatan itu awal dari segalanya, Bang.
0: Oke, okay, betul sekali.
1: Ya udah gitu, Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mas Herman ya di Pondok Balik. Request lagu Di Batas Kota ya. Oh, coba nanti kita siapin lagunya ya. Di Batas Kota.

Ya, yang ingin bergabung silakan terus mendengar di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

0: Ya, yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. Ya, Mas Helpi ternyata sedang ngemil mie instan ya. Dan juga telur mata sapi ya, dan kawan-kawannya. Baik, lagunya nanti kita hadirkan ya. Tetap stay terus Mas Helpi di 08 di Pro 1. Yang ingin bergabung 0821-0585-4676. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Ini sama Bapak Rapi di Pondok Baru.
0: Oke, apa kabar Pak Rapi malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Pak, malam ini, Pak?
1: Ya, cuacanya ya sangat panas ini.
0: Iya, baik. Ada requestan lagu, silahkan.
1: Ya, ini dari lagunya Daddy Dores. Hilangnya seorang gadis.
0: Oke. Daddy Dores ya?
1: Iya.
0: Oke, itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi?
1: Ya, ini salam-salamnya ini. Ya, buat abang penyiar ini.
0: Iya, baik.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali, Pak Rapi.
1: Ya, sama-sama. Ya, udah itu aja.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Rapi di Pondok Baru. Lagunya Daddy Dores, Hilangnya Seorang Gadis ya. Ya, berikutnya setelah Pak Rapi ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, baik. Ini siapa di mana ini?
2: Ini di Kebayakan. Minta lagu.
0: Iya, boleh, dari silakan.
2: Maria Melina.
0: Oke, Maria Melina.
2: Apa sih? Yang mana pun jadilah pokoknya. Kami terima.
0: Pokoknya nah, Maria Melina ya.
2: Iya, Maria Melina.
0: Oke, nanti coba kita siapin lagunya ya, Kakak.
2: Salam-salamnya semua penyiar lah, semua pendengar dari mulai Sabang sampai Maruki.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, kita pilihkan lagu Maryam Belina. Mungkin Begitu Indah atau Untuk Sebuah Nama kali ya kita hadirkan ya. Nanti kita putarkan lagunya ya.

Ya, kita rekan dulu untuk satu pilihan lagu. Pendengar menemani kebersamaan kita malam ini ada lagu dari Bang Mus dan juga lagu dari Mak Selvi. Nanti dilanjutkan lagu dari Bang Herman, Pak Rapi dan juga Bu Ani ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
2: Kali tepat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh, iya.
3: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
1: FYI for Yay Info.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 21 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu nostalgia yang sudah direquestkan oleh pendengar tadi. Selamat malam dan selamat menikmati satu pilihan lagu berikut. Ada Meriam Belina dengan Untuk Sebuah Nama.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI for yay info.
3: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Taking On. Pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Semakin malam ya. Kami hadirkan terus beberapa pilihan lagu-lagu nostalgia yang akan menemani kebersamaan kita malam ini. Mudah-mudahan terhibur dan juga sebagai pengantar untuk istirahat kita. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: FYI for Yay Info.
2: Bin, bangun. Bangun. Ya, bangun.
3: Apa sih?
2: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
3: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
2: Enggak boleh ngorok.
3: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
2: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
3: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
2: Mau tahu caranya gimana?
3: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
4: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
2: Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
1: FYI for Yay Info.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami untuk menikmati pilihan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan menemani istirahat malam Anda. Dan ya, selamat malam yang terus setia bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Takengon. Beberapa pilihan lagu yang sudah direquestkan tadi akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: FYI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Apa sih itu? Coba namanya apa?
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
2: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring?
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
3: FYI for Yay Info.

0: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.
1: Ya, berdengar Pro 1 RRI Talking On pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita terima satu penelpon lagi ya untuk malam ini. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Berbagi Rindu, Bang Fajri.
1: Iya, Ruang Rindu Berbagi Rindu. Baik, apa kabar Mas malam ini? Ya, halo, apa kabar Mas?
2: Sehat, Alhamdulillah Bang.
1: Sehat ya, gimana request lagu langsung nih Mas?
2: No, tak ingin sendiri aja Bang.
1: Tak ingin sendiri ya?
2: Oh. Lagu ini khusus Bang Budi, Kak Piola Bang.
1: Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih, Mas Boy.
2: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya. Ada Mas Boy, tak ingin sendiri lagunya, ya. Kita coba siapin dulu, ya, lagunya, ya. Untuk malam ini,

Oke, yang versi DNP Sesa ya kita hadirkan ya. Menemani kebersamaan kita. Lagu ini lagu lama juga, tahun 84 lagu ini ya. Yang akan hadir menemani ruang dengar Anda, lagu dari Mas Boy. Untuk lagunya Tak Ingin Sendiri, DNP Sesa yang akan kita hadirkan.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Takion pukul 22.49 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri dengan pilihan lagu-lagu nostalgia dengan satu pilihan lagu penutup berikut, dan nanti kita lanjutkan

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Mama.

Bapak

Amina Dewi, Oya Gadis Pilihan, Jarak Pandingan, Bintang Gemini.

Kontak napa we pamulo ita.

Ibarat jejaring punggung.

Asal macam lembut pejamai gentes, namun terbentur peres keindahan satu ayatku.

0: Sekurang si suku kami ngesalah kena KWP berubah hari yang kasatu. Pacimu Nasaruddin kari bagin takingan ngemur sarap agen
1: pacimu
0: Iwani sintemu mungkin handalan berat turun ringan resi membantu cicikmu Hasanuddin mepemasin jam tengah galak gedian geremut badan situ
2: ngejung
0: gaib besok ini sesirem manan neon bunga kemang iup iup
2: janganlah satu sama tiga.
0: Bibir mui dan salawai ngerti kecurah si bersusah payah iwan isi kemayaku asa kailmu pejemai lincah kering-kering basah alat baju mayaku. Asal ketahimu nanti kasih kau
2: lupa
0: kau ngeminahina hari masa ku jatuh anakku hati seisi seteru jarak hari belum henti ibedan ku kurumina pedihin ayakku. Kenapa rapi ini baca sesiap beberapa edar kawan ayatku jika si terkondang salah karena oyang masalah informasi kuat ayatku
2: jadi ya, berdua juga

per sé.

Thank you.

Good.

datang di Arizona.

Hail

kampung bintang kami bergele. Oh, so.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, inilah radio selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran untuk hari ini. Dan kini waktu Julai yang misalkan kita, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rosato RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon, menantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Wangkan.

وساءت مصيرا.

فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم

monkey boner. Allahu Akbar, Allah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

Rita Kenggong, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Kepada ajang subuh live dari Masjid Agung Muhammad Rita Kenggong, kita sudah dengarkan bersama. Dan lanjut ya, untuk lagu-lagu religi juga yang masih akan hadir, sembari kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Muhammad Rita Kenggong. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Rita Kenggong, kanal informasi.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kali.

0: Baik pendengar, kita bergabung kembali bersama Masjid Agung Rahmat Hakengan untuk dengarkan ceramah subuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga pada pagi ini Allah curahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Majelis sidang jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas sedikit, yaitu tentang empat hal yang akan ditanyakan kepada diri kita pada hari kiamat, dan kita tidak akan bergeser kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum selesai pertanyaan itu ditanyakan kepada diri kita. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qaddama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sabdanya, tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat terkecuali akan ditanyakan kepadanya itu empat perkara. Yang pertama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umur yang telah Allah berikan kepada dirinya, untuk apa dia habiskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada setiap hamba itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun diberikan oleh Allah kehidupan kepada diri kita, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi acap kali membacakan sebuah doa tentang umur ini. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayyami yawma alqaqa. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku umur yang terbaik waktu akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku amal yang terbaik waktu aku menyelesaikannya, dan jadikanlah sebaik-baik pertemuanku di mana aku bertemu denganmu. Doa Nabi ini sangat penting kiranya, karena Nabi mengajarkan, ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku yang terbaik waktu akhirnya. Kenapa Nabi meminta demikian? Karena memang pada hakikatnya tidak ada seorang manusia itu yang tahu bagaimana dia akan meninggal dunia. Dulu dikisahkan pada masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang rahib, dan rahib itu bernama dengan Syekh Barsisa. Syekh Barsisa ini adalah seorang rahib yang kemudian amal ibadahnya itu luar biasa. Lantas kemudian di akhir hayatnya dikisahkan oleh baginda Nabi bahwasanya dia melakukan sebuah pelecehan. Lantas kemudian karena dia menanggung malu sang perempuan itu hamil, maka kemudian dia membunuh wanita itu dan menguburnya. Lantas pada suatu hari dicari oleh keluarga si wanita ini, maka didapati ternyata wanita itu telah terkubur. Maka kemudian sang rahib ini pun, Syekh Barsisa itu, akhirnya dia itu disalib di atas kayu salib. Ketika dia disalib pada saat itu, datang setan, iblis, mengatakan, hari ini engkau tidak mampu lagi menolong dirimu, tidak akan ada yang mampu menolongmu terkecuali aku. Kalau engkau ingin aku tolong, cukup engkau anggukkan kepalamu dan meminta pertolongan hanya kepadaku. Syekh Barsisa menganggukkan kepala, pada saat itu dia wafat meninggal dunia. Keadaan kebiasaannya dan lain sebagainya, yang dulu memiliki kebiasaan yang baik, ternyata di hujung kehidupannya itu, umurnya ternyata tidak baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang telah Allah berikan itu senantiasa dimanfaatkan dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan. Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kita selalu meminta kepada Allah tentang hal itu. Maka tentang umur ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, mulai daripada detik, waktu, jam, hari, tidak akan terlewatkan sedikit pun, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dulu Tengku Guru kita, Tengku Haji Mahmud Ibrahim, sering menyampaikan di sini, di kajian subuh, bahkan khutbah Jumatnya, umur manusia itu dimintai pertanggungjawaban hanya setengahnya, separuh dari usia yang telah Allah tetapkan. 15 tahun itu masa sebelum balik kita. Lantas kemudian tidur itu terangkat pena. Terangkat pena tidak dicatat. Maka kemudian tidur kita, lantas kemudian tersilap kita, dihitung, kata beliau, itu adalah separuh dari usia kita. Maka yang separuh itu dimanfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalaulah, kata beliau, usia kita ada 60 tahun, berarti 30 tahun itu yang dimintai pertanggungjawaban. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang pertama tentang usia, umur, semoga kita memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, tentang ilmu yang telah Allah berikan, untuk apa dia amalkan. Wa'an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu yang telah Allah berikan kepada dirinya itu, apakah dia mampu untuk memanfaatkannya. Bahkan sering kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, kalaulah mati anak Adam terputus seluruh amalannya terkecuali ada tiga. Salah satunya disebutkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang banyak, ilmu yang ia miliki itu ia manfaatkan, maka kemudian itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak nanti. Apakah ilmu itu mampu memakmurkan dunia? Apakah ilmu itu mampu memberikan kebaikan kepada dirinya dan kepada orang banyak dan kemaslahatan dunia? Atau sebaliknya, ilmu yang dia miliki itu merupakan ilmu jahat yang diajarkan, yang ditanamkan untuk menipu orang banyak, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu fima anfaqah, tentang hartanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Cuman masalahnya tentang harta itu dua yang akan ditanyakan kepada diri kita. Kalau ilmu, kalau umur tadi satu, tapi tentang harta itu dua yang akan ditanyakan. Min aina iktasaba, dari mana engkau dapatkan, dari mana engkau usahakan. Arisi mahkurtamu, itu yang pertama ditanyakan kepada diri kita. Dari mana engkau dapatkan pakaian yang hari ini kita kenakan untuk semiang subuh, peci si kita kenakan untuk semiang subuh, semala si kita mah untuk menghadapkan wajah kita sujud. Dari mana kita dapatkan mobil yang kita kendarai hari ini, rumah yang kita tumpangi saat ini, dari mana, kata Allah, engkau dapatkan. Nah, ditanyakan kepada diri kita. Selesai itu baru yang kedua ditanyakan, wa fima anfaqah, untuk apa engkau belanjakan, untuk apa engkau infakkan, nafkahkan hartamu itu. Karena terkait dengan harta ini ada dua, ada empat cara seorang mencarinya. Pertama, ada seseorang mencari harta itu dengan cara yang halal. Caranya halal, dinafkahkan untuk yang halal. Caranya halal, dinafkahkan untuk yang halal. Yang kedua, caranya itu halal, tapi dinafkahkan untuk yang haram. Ngehek kita muger, munebang yuten, munuan kupi, setelah kita panen, dabuh berjudi, main slot, lantas kemudian domino, togel, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya yang haram. Kita sudah berupaya untuk mencari yang halal, tapi kita belanjakan untuk yang haram. Atau yang kedua, yang ketiga cara mencari harta itu, yaitu yang kedua mencari harta itu adalah mencarinya dengan cara yang haram dan dibelanjakan untuk yang halal. Dia sudah capek-capek mencari dengan cara yang haram, dibelanjakan untuk yang halal. Ah, ini karena tiki karena hasil penipuan ni, oboneh ke masjid tu itu. Atau yang keempat, hartanya haram dibelanjakan untuk yang haram. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara seorang mencari harta itu empat hal tadi: halal untuk yang halal, halal untuk yang haram, haram untuk yang halal, dan kemudian haram untuk yang haram. Maka semoga kita terhindar dari ketiga hal tadi, tapi kita berupaya untuk mencari sesuatu yang halal dan thayyibah. Ini tentang harta akan ditanyakan kepada diri kita. Maka oleh karena itu, hisab tentang harta diri kita. Dan kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang tua ni tubuhmu, tentang ni tabur ni wanmu, kerut ni pipimu, dan tuanya tubuhmu itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kemiringmu si munengi, matamu si munerah, kedingmu si remalan, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti ketika mulut kita itu dikunci rapat-rapat oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban numene awah si corem, bukan lagi mulut kita yang mengeluarkan kata-kata ribuan bahkan miliaran kata-kata, bersilat lidahlah kita, tapi yang dimintai pertanggungjawaban pada saat itu adalah tangan-tanganmu, dan kemudian kakimu itu akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi, tembusannya kepada kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanah Gayo untuk edisi pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jeget terus mengalir. Pramuka Kuarcap Bener Meriah diberangkatkan ke Jambore Nasional. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilis oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Bener Meriah salurkan 1,5 ton bantuan pangan dan sejumlah kebutuhan darurat lainnya kepada korban kebakaran Kampung Jeget Ayu, Kabupaten Aceh Tengah yang masih berada di tenda pengungsian. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk membantu korban kebakaran di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jegung Jeget, Aceh Tengah. Bantuan terkumpul dari sumbangan pemerintah daerah Bener Meriah, masyarakat, serta donasi dari berbagai pihak. Bantuan disalurkan oleh Dinas Sosial Bener Meriah dengan menggunakan sejumlah armada. Di lokasi kebakaran, tepatnya di hadapan para korban kebakaran di Kampung Jeget Ayu, Ketua TPPKK Bener Meriah, Mutia Pauziah Taguri, menyampaikan rasa duka terhadap musibah yang terjadi. Dirinya juga mengharapkan seluruh korban yang saat ini masih mengungsi pada tenda-tenda darurat di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin untuk selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Berada di Jagat menyampaikan bantuan, tanda bahwa kami juga merasakan duka yang mendalam bagi masyarakat Jagung Jagat. Semoga bantuan kami ini dapat meringankan apa yang diderita oleh masyarakat di Kecamatan Jagung Jagat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bener Meriah Hashimi menjelaskan berbagai bantuan diberikan pihaknya, termasuk diantaranya bahan pangan kurang lebih sekitar 1,5 ton. Bahan pangan itu terdiri dari telur, beras, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir. Selain itu juga terdapat seng 200 lembar, pakaian layak pakai, serta kasur lipat dan berbagai kebutuhan untuk anak-anak maupun ibu hamil. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Polres Aceh Tengah juga salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jeget.
3: Polres Aceh Tengah tidak hanya datang membawa bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget. Polisi juga membawa layanan kesehatan untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga setelah menghadapi musibah. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik bersama personil mendatangi langsung lokasi kebakaran untuk melihat kondisi warga dan memastikan kebutuhan mereka pasca kebakaran terpenuhi. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, pakaian, serta berbagai kebutuhan dan peralatan dapur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan.
4: Pak Leje, ini ada sedikit bantuan dari kawan-kawan di Polres. Tidak seberapa, tapi moga-moga bermanfaat untuk warga kita yang kena musibah. Tetap semangat, tetap beri semangat untuk warga kita. Apa ya? Ini saya serahkan ke Bapak, nanti dibagi yang adil. Silakan.
5: Kami mewakili warga masyarakat Kampung Jeget Ayu,
4: ya,
5: mengucapkan banyak terima kasih
4: sama-sama
5: kepada Bapak Kapolres Aceh Tengah yang telah menyampaikan bantuannya kepada kami dan juga alat-alat kesehatan. Mudah-mudahan berkah untuk kami.
4: Amin, amin. Terima kasih, Pak ya.
3: Selain bantuan logistik, Polres Aceh Tengah menghadirkan personel kesehatan untuk memberikan pemeriksaan kepada warga terdampak. Pemeriksaan mencakupi kondisi kesehatan umum, tekanan darah, serta berbagai keluhan yang dirasakan warga setelah mengalami musibah. Warga yang membutuhkan penanganan juga diberikan obat sesuai hasil pemeriksaan. Kapolres menambahkan kehadiran Polri merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. Polres Aceh Tengah bersama Polsek Jagung Jeget terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, perangkat kampung, dan unsur terkait untuk memantau kondisi serta kebutuhan warga. Polisi memastikan pemantauan akan terus dilakukan, termasuk terhadap warga yang masih membutuhkan bantuan maupun layanan kesehatan lanjutan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sementara itu, PLN, ULP Takengon, dan Bulog Kantor Cabang Takengon turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jagung Jeget. Bahkan, PLN Takengon memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah.
1: Bantuan bagi korban kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin Senin sore, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta, maupun berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, bantuan dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukena, serta sejumlah bahan pangan seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkan mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP 3 Luxmawi.
6: Nah, ini bentuk bantuan sosial kami, Pak. Bentuk bakti sosial kami dari PLN Takengon bersama YBM P3 Sumawe. Ini merupakan sumbangsi dari pegawai-pegawai PLN yang di PLN Takengon dan juga P3 Sumawe. Nah, hari ini kami hadir minimal dapat meringankan korban daripada musibah kebakaran ini. Ya, kita doakan musibah ini dikuatkan dan juga cepat kembali pulih seperti sedia kala.
1: Sementara itu, bantuan juga terus disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Takengon yang diserahkan oleh Asisten Pemasaran Najaruddin Asman kepada Camat Jegung Jeget Fadlin Alaksya. Bulog Takengon menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal.
7: Kami mengumpulkanlah dari ibu-ibu sama pegawai Bulog Takengon. Alhamdulillah terkumpul 500 kilo lah beras yang kami belikan dalam bentuk SPAP dan 16 kotak minyak. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa membantu korban dan insya Allah mudah-mudahan korban itu lebih bersabar dalam menghadapi ujian ini.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, kebakaran melanda Pasar Jegung Jeget pada Minggu siang. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Festival Kakao Aceh ke-13 buka Jalan Kakao Aceh Tenggara menuju pasar ekspor. Berikut informasi selengkapnya.
8: Potensi Kakao Aceh Tenggara mendapat perhatian dalam pelaksanaan Festival Kakao dan Pasar Tani sebagai rangkaian Duk Pakat Kakao Aceh ke-13 yang digelar di lapangan Pemuda Kota Cane kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengembangan kakao sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Festival ini menjadi ajang promosi kakao sekaligus pertemuan petani, pelaku usaha, UMKM, dan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Festival Kakao dan Pasar Tani di daerah.
9: Dalam ini Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Aceh di backup oleh Polres Aceh Tenggara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Aceh yang sudah mempercayakan Aceh Tenggara sebagai tuan rumah. Yang sangat menarik ada 2 buah sepeda motor di samping hadiah-hadiah yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolda melalui Polres Aceh Tenggara yang totalitas mendukung kegiatan ini.
8: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Hasanuddin Kurnia menyebut Festival Kakao menjadi momentum penting dalam memperkuat pengembangan kakao Aceh. Melalui Festival Kakao dan Pasar Tani ini, pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen memperkuat kualitas dan produktivitas kakao, mengembangkan produk olahan serta memperluas akses pasar. Kakao diharapkan menjadi komoditas unggulan Aceh Tenggara yang menuju ekonomi masyarakat dan menembus pasar yang lebih luas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Tenggara turun langsung temui warga desa Lawe Penanggalan. Berikut informasi selengkapnya.
8: Masyarakat Desa Lawi Penanggalan Kecamatan Ketambi Aceh Tenggara tuntut kepastian realisasi jaminan hidup, hunian tetap, dan dana tunggu hundian. Tuntutan itu disampaikan kepada pemerintah daerah pada Senin kemarin. Mereka menilai realisasi jaduk, huntap, dan DTH telah lama dinanti. Warga berharap adanya kepastian proses dan waktu penyaluran bantuan tersebut. Salah seorang warga, Siti, meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.
10: Lahan saya satu batas sama
11: tempatnya. Kurangi, Kak.
10: Satu batas kan?
11: Coklat
10: habis, jagung habis, dah apa nanti upahan kami Pak, nggak ya. Ada satu pokok pun tinggal, nggak ada minta orang data sama kami, nggak ada satu.
11: Jadinya jangan apa Pak Samad.
8: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menjelaskan bahwa penyaluran bantuan masih melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah katanya terus mengawal proses realisasi bantuan tersebut serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Bupati juga menghubungi secara langsung Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI Guslin melalui via WhatsApp.
11: Tolong Jenderal tindak lanjuti. Hari ini saya bersurat ke Bapak Menteri, nanti tembusan nanti sama Jenderal. Tolong disampaikan karena bantuan belum sampai ke Kabupaten Aceh Tenggara. Betul kan?
12: Betul!
8: Dialog tersebut diharapkan menjadi langkah penyelesaian serta memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen terus memperhatikan masyarakat terdampak bencana, termasuk melalui program JADUP, UNTAP, dan DTH. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kontingen Kuarcap Bener Meriah diberangkatkan menuju Jambore Nasional. Wakil Bupati lepas keberangkatan Pramuka Kuartir Cabang Bener Meriah untuk mengikuti Jambore Nasional ke-22 di Cibubur, Jakarta Timur.
12: Wakil Bupati Armia lepas keberangkatan anggota Pramuka Kuartir Cabang Bener Meriah untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta Timur. Pimpinan rombongan Fadli Mahlige menyebut sebanyak 32 peserta diutus menjadi perwakilan Kuarcap Bener Meriah yang terdiri dari 16 putra dan 16 putri. Pimpinan kontingen 2 orang, ofisial 3 orang, dan pembina pendamping sebanyak 4 orang.
13: Tahapan persiapan kita sejak bulan Mei sudah diadakan seleksi, bahkan sebelumnya sudah dilaksanakan penjaringan melalui kegiatan Jambore tingkat cabang di tahun 2025. Kemudian diteruskan dengan beberapa kritisi, sehingga adik-adik memang benar-benar sudah mantap dan siap untuk berangkat menuju Jambore Nasional untuk menjadi duta dari Kabupaten Bener Meriah.
12: Sementara itu, Kakuarcap Bener Meriah Armia menyebut peserta yang diberangkatkan merupakan perwakilan masyarakat Kabupaten Kopi itu, sehingga diharapkan dapat menunjukkan perilaku baik, santun, ramah, dan taat aturan.
14: Sebagai perwakilan daripada daerah Bener Meriah, maka kalian resmi menyandang amanah membawa marwah, martabat, dan adat istiadat budaya luhur masyarakat Gayo di kancah nasional.
12: Para peserta diberangkatkan menuju Bandara Kuala Namu via darat menggunakan minibus dan dijadwalkan terbang ke Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat.
15: Warga Bener Meriah.
12: Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Karnaval Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bener Meriah berlangsung meriah dan seru. Ribuan siswa mengenakan beragam busana, marching band hingga atraksi budaya di depan masyarakat yang antusias menonton pawai tersebut.
16: Pawai, nanti di depan kita diturunkan.
12: Ribuan siswa dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA ikuti Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar melepas pawai tingkat SD hingga SMA dari depan kantor bupati setempat. Sementara Ketua TP PKK Bener Meriah melepas pawai tingkat PAUD dan TK dari depan pendopo bupati. Wakil Bupati Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya berada di posko checkpoint dengan memberikan bingkisan kepada setiap kelompok peserta karnaval. Sebagian besar peserta merupakan siswa dari Kecamatan Bukit, sementara lainnya berasal dari Kecamatan Wih Pesam, Bandar, dan Permata. Rute pawai bermula dari kantor bupati, melintasi Jalan Takengon Pondok Baru, menuju Simpang 4 Pendopo Bupati di Desa Uring, Pasar Simpang 3, dan finish di Masjid Agung Babussalam. Informasi yang diterima RRI, Kecamatan Wih Pesam dan Bandar juga akan melaksanakan karnaval pada Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanohga RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jeget terus mengalir. Pramuka Kuarcap Bener Meriah diperangkatkan ke Jambore Nasional. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prof. Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Apa kabar? Dan semoga selalu semangat, bahagia selalu untuk hari Jumat ini, Jumat yang luar biasa. Pendengar juga akan nantikan ya untuk info cuaca saat lagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rosa Tuyeri Takengun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Terus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, lanjut tuh kita akan ikuti info cuaca ya bersama BMKG Aceh. Saat ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama prakirawan BMKG Aceh, ada Ibu Nasyita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Ibu Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Nasyita untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Silakan Ibu. Iya.

0: Pantauan titik panas sendiri di wilayah Tengah Aceh khususnya?
1: Iya, untuk saat ini sampai jam 7 pagi terpantau ada 5 titik panas untuk wilayah Tengah Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Gayeulues, Kecamatan Belangjerango, Pantan Cuaca, dan wilayah Kecamatan Terangun. Begitu, Bu.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Ibu?
1: Ya, baik, kita himbau untuk masyarakat, jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah, kemudian diharapkan juga tidak membuka lahan baru, tidak membakar sampah pada saat siang hingga sore hari, tidak membuang puntung rokok, dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.go.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, demikian info cuaca bersama BMKG Aceh. Kita sudah ikuti dan kita sudah dengarkan bagaimana informasi cuaca khususnya untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh disampaikan Ibu Nasyita Zahra Lubis. Untuk info cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat atau dalam rangkaian kabar Aceh pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Ada komoditi daging, telur, dan juga susu. Untuk komoditi daging ayam boiler, harga eceran minggu lalu Rp30.000 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp33.000 per kilogram, naik 10%. Komoditi ayam kampung, harga eceran minggu ini Rp90.000 per ekor, stabil. Daging kerbau, harga eceran minggu ini Rp170.000 per kilogram, stabil. Komoditi telur ayam boiler, harga eceran Rp1.700 per butir, stabil. Telur ayam kampung, harga eceran minggu ini Rp63.000 per kilogram, stabil. Telur bebek asin, harga eceran minggu ini Rp4.000 per butir, stabil. Susu balita 1-5 tahun, setara SGM rasa vanila 400 gram, harga eceran minggu ini Rp43.000 per kotak, stabil. Untuk susu bubuk setara Denkau 400 gram, harga eceran minggu ini Rp47.000 per kotak, stabil. Susu kental manis Cap Bendera 400 gram, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng, stabil. Susu kental manis Cap Indomik 400 gram, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng, stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi daging, telur, dan juga susu yang sudah kami sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Nantikan ada berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI Takengon. Maksud kami Pro 3 RRI.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari